melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana kesitulah permulaannya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.

0: bersama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis.

0: Okay, alamat di ke satu minit pagi. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang mendengarkan 102.9 MHz hujung-hujung minggu yang mesra ni. Joe dekat City Gang, teman anda lah kan. Biasalah kalau hari Sabtu ni, Joe lah dekat konti Filsa Family. Okay, saya nak kongsikan dengan anda. Hari ni hari Sabtu, 1 Ogos 2026. Ini berkenaan dengan Kembara Merdeka ya, Jalur Gemilang KMJG X Jago Perleh 2026. Okey, akan berlangsung hari ini, hari Sabtu 1 Ogos 2026 ya. Ini konvoi KMJG X Jago ini akan menjelajahlah beberapa lokasi di seluruh Perlis bagi menggerakkan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sebelum berakhir di dataran layang-layang Kurung Tengah. Ini pada jam 5 petang nantilah ya. Antara lokasi persinggahannya ialah Majlis Sukan Negeri Perlis, Masjid Nurus Said ya. Ini di Santan, Kilang Mediquip Sdn Bhd, Balai Trafik Mata Air, Sherry Forest Center Perlis Jelempuk dan Kampung Pau Setia Pau. Ini program HKHM lah eh, Hari Kebangsaan dan Negara Malaysia dan Komuniti Madani, insyaAllah. Program KMJGX Jago ini 5 petang nanti adakan pentarama. Ini persembahan nyanyian dan juga kuis, penyampaian kit Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, nyanyian lagu-lagu patriotik. Jadi anda dijemputlah untuk bersama-sama hadir bagi ramai-ramai eh. Ini bagi memeriahkan lah acara ini, insyaAllah. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada negara dan bersama-samalah kita menyemarakkan semangat Bulan Kebangsaan. Kesejahteraan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati eh? Jangan lupa untuk bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme ini bersama dengan kami sempena kepada Merdeka Jalur Gemilang KMJG X Jago Perleh 2026. Nanti akan bersama dengan anda Bella dan juga Syira daripada kami lah di Place FM, akan bersama dengan anda. Dan insyaAllah nanti insyaAllah dalam 8.45 pagi nanti kita akan dapat ikutilah bersama-sama dengan Bella dan juga Syirah apakah agaknya yang akan disampaikan lintas langsung kepada Merdeka Jalan Gemilang KMJG 2026 X Jago nanti. Tunggu tahu Please FM.
1: Bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana kibaran

FM 101.9 MHz. Kawan-kawan saya dah bergerak dah. Kan untuk bersama-sama dengan anda kejap lagi anda boleh ikutilah lintas langsung kepada Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 X Jago. Tadi saya kongsikan dengan anda kemanakah destinasi mereka. Kejap lagi dah. Nantikan lintas langsung insyaAllah bersama dengan Bella dan juga Syira kejap lagi. Okey. 8.38 minit pagi geng. Hari ini hari Sabtu 9.15 minit pagi. Jangan lupa bersama dengan saya 10 lagu Vibes Terbaik.

0: Live 102.9 MHz. Kita nak bersama dengan dua orang rakan penyampai Place FM, DJ Bella dan juga DJ Shira, yang di dalam Kembali Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 X Jago bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bella, apa khabar Bella?
1: Abang
0: baik. Bella dengan siapa tu? Shira eh?
1: Ya.
0: Okey, teruskan Bella dengan lintas langsung ni kepada Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026. Silakan.
1: Terima kasih Rasa Shira juga kita turut menerima juga kesan peserta kopi termasuk
0: Bella.
1: Ini ya.
0: Saya rasa talian tak apa nak clear. Sat lagi kita call balik. Okey. Alright gang. Kejap lagi saya akan call balik lah berkenaan dengan lintas langsung kepada Merdeka Jalur Gemilang ni, disebabkan kerana line tak apa nak get through. Kejap lagi saya kongsi balik, okey, tunggu.

0: geng, sekali lagi lah kita dah berlintas langsung bersama dengan Bella. Ini Kebaran Merdeka Jalan Gemilang KMJG 2026 X Jago. Hai, Assalamualaikum Bella.
1: Waalaikumsalam. Teros, apa khabar?
0: Alhamdulillah.

0: Syira, Assalamualaikum. Hai semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan juga kita ada rakan tugas yang turut serta untuk konvoi kali ini, iaitu Afani Hashim dan juga Salahuddin. Baik, waktu ini kita masih lagi berada di lokasi untuk kita berkumpul di bangunan Tun Abdul Razak Kanga. Di mana kita menantikan semua peserta hadir untuk kita sama-sama memulakan konvoi ini, iaitu konvoi Merdeka. Konvoi Merdeka Jalur Gemilang X Jago Perlis 2026, di mana pelepasan konvoi dijangka bermula sekejap saja lagi, iaitu pada pukul 9 pagi. Ianya sempena dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang atau singkatannya KMJG bersama dengan Japan Arena Penggerak Komuniti Jago Perlis 2026. Suasana di sini cukup meriah. Tadi Feroz, rakan tugas kita Afani Hashim dan juga Salahuddin turut bersama dengan bahagian berita, iaitu Izzat Syamil dan juga Sofi Syamsuddin bersama-sama memasang bendera, menampal, ikat bendera dan juga tampal lah bendera di bahagian kereta kita, di mana ianya di cermin sekitar sisi depan belakang dan juga di bahagian bonet. Untuk kelihatan meriah dan dengan kibaran Jalur Gemilang, di mana apabila konvoi bermula, kami akan melalui kawasan-kawasan tertentu dan kita akan jumpa orang polis untuk tunjukkan, untuk mewarnai bulan kemerdekaan ini dan juga membangkitkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat sempena sambutan bulan kebangsaan. Kita nak ketahui bersama dengan Syira, Feroz, di mana laluan yang kita akan lalui sekejap lagi. Apakah laluannya, Syira?
2: Baik, konvoi ini akan melalui beberapa checkpoint termasuk dengan Majlis Sukan Negeri Perlis, Masjid Nurul Said di Santan, Kilang Medi Kuit, lepas tu Balai Trafik Mata Air, lepas tu kita akan ke Cherry 4S Center Perlis di Jelempuk dan seterusnya akan menuju ke Kampung Pau Setia. Itu antara laluan-laluan yang kita akan lalu sekejap lagi, di mana ianya akan bermula pada pukul 9 pagi pelepasan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang atau sekatannya KMJGX Jago 2026 bersama tim kami dari Perlis Afan, Bella, Syira, Afati Hashim dan juga Salahuddin. Baik, setakat ini saja kita nak kembali semula bersama rakan tugas sana. Nantikan perkembangan seterusnya di mana kita akan berada di lokasi, iaitu di Santan. Mungkin kita akan bersama lagi untuk laporan seterusnya.
1: Terima kasih Syira. Dan juga terima kasih Bella dan juga Syira yang sekarang ni bersama-sama lah dengan konvoi KMJG yang sejago ini menjelajah beberapa lokasi lah seluruh negeri Perlis bagi menggerakkan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Sebelum berakhir nanti di dataran layang-layang Kurung Tengah pada jam 5 petang, antara lokasi persinggahannya Majlis Sukan Negeri Perlis, Masjid Nurul Said Santan, Kilang Mediquip, Balai Trafik Mata Air, Syari 4S Center Perlis di Lempok, Kampung Pau Setia. Ini program ini akan berlangsung di sanalah, Community Madani. Okey, terus semarakkan, terus kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada negara dan bersama-sama kita menyemarakkan semangat Bulan Kebangsaan Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhik Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Dua daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut proses prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RTM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di DUN Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchong, antara pengundi terawal hadir hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka, beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chonghua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azri di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Jun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Jun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India, dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Makmur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksar optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Aklan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelan Petra Makmur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri 9 bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

merdeka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sa Pulo Lago Viper Bright. Chata Hits, Marissa Pham.
1: Alright gang, 10 lagu Vibes Terbaik. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni . Pagi yang cukup indah, terang je. Tapi kalau tengok dekat laporan keadaan cuaca, pagi pertama lah hujan. Tapi law ni keadaan cuaca tu Alhamdulillah terbaik, unlike. Kawan-kawan yang sedang berehat-rehat dekat rumah tu, yang sedang mendengarkan Pelis FM, macam biasalah, hari ni hari Sabtu ada 10 lagu bakal saya mendengarkan kepada anda. Minggu lepas saya dah mendengarkan kepada anda 10 buah lagu. Dan jangan lupa malam-malam nanti dalam COP 102.9 ni, anda boleh minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan. Ianya boleh mengubahkan kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik. Alright, dah ready? Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-10 pada minggu ini. Jom
0: tangga ke-10.
1: Okey, lagu ini minggu lepas tangga ke-9, minggu ini jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-10 geng. Utusan Rindu, ini Tajul dan juga Afiq Syazwan. 10 lagu Vibes Terbaik. Ada satu lagu terkeluar minggu ni. Alright, 10 lagu Vibes Terbaik.

0: Bilan.
1: Okey, lagu ini Juliet Hakim and the Magistrate. Lagu ini minggu lepas berada di tangga yang ke-8 jatuh juga ke tangga yang ke-9, geng.

0: jangan lupa ya, minta lagu-lagu ini untuk digudarakan malam-malam nanti. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik dalam COP 102.9. Itu dia cara-cara dia malam ni bersama dengan Atika tau. COP 102.9. Okey, jom terus layan lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini. 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ke-8.
0: Okey, lagu ini Mahabbatullah Saril.

0: je.
1: Okey, lagu ini Bakio Rindu pernah menjadi juara carta, terus jatuh ke tangga yang ketujuh geng minggu ini. 10 lagu vibes terbaik.

0: Alright, 10 lagu vibes terbaik. Kau-kau yang baru je join saya di Play FM ni, hai, assalamualaikum. Dan salam Malaysia Madani. Anda sedang layan 10 lagu vibes terbaik. Kita dah layan tadi lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehingga tangga yang ke-7, ya, Rindu Bagio. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-6 pada minggu ini.
1: Tangga ke-6.
0: Okey, maafkanlah aku. Ini Projector Band. Tangga ke-6 baru dicalonkan minggu ini, ya. 10 lagu vibes terbaik.

0: Sa Pulo lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga kelima.
1: Okey, lagu ini Pasha, Aku Bukan Cinta. Tangga kelima, 10 lagu vibes terbaik.

0: 5, sampula lagu 5 terbaik. Kita dah layan tadi lagu yang berada di tangga yang keempat, Larut Tomo, dan lagu yang berada di tangga yang ketiga lah, Harap Palsu. Ini Hafiz dan juga Musatira. Geng, tinggal dua buah lagu lagi yang bakal saya mendengarkan kepada anda. Jom terus layan lagu yang berada di tangga yang kedua.
1: Tangga kedua,
0: Sayang Orang Sama, Adira Sohaimi. Lagu ni naik, geng, ke tangga yang kedua. 10 lagu vibes terbaik ya.

0: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa carta hits Polis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Juara carta.
2: Okey, lagu ini juara carta merayu angan Siti Nurdiana dan juga Apit Terarossa. Alright, 10 lagu vibes terbaik.

Alright gang, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tau teman saya dalam hingga pagi hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi tau. Jaga peribadi, ada banyakkan doa. Kejalan.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ha, jadi apapun, anda bersama dengan saya pagi ini. Jarang-jarang boleh dengar suara ni dalam Hangat Lead, kan? Jadi saya Syed Syafiq akan menemani anda untuk ruangan Hangat Lead edisi hari Sabtu. Dah pun kita masuk ke bulan baru, bulan Ogos. 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Jadi selamat pagi nak ucapkan buat semuanya yang terus setia lah. Tak kira di mana jua anda berada. Dan kalau boleh tu teruskan kesetiaan sampai pukul 12.30 malam. Ha, tapi saya akan teman sampai pukul 2 petang je lah untuk ruangan Hangat Lead pagi ni. Terima kasih buat rakan tugas tadi DJ Feroz bersama dengan anda. Ingat pagi, daripada pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 10, dah pun selesai tugasan dia. Jadi saya ambil alih lah untuk terus hiburkan anda dan juga sampaikan maklumat-maklumat, info-info terkini yang mana kita boleh kongsikan bersama sepanjang 4 jam pagi ni. Sampailah ke pukul 2 petang tau. Jadi mungkin waktu ni ramai yang masih lagi tengah duk jelek-jelek mata, baru nak jelek mata kan, baru bangun apa semua. Cuti-cuti ni lah nak boleh rehat lama sikit kan. Selalu tu pagi-pagi dah kena kerah dah badan tu. Nak buat kerja tu lah, nak buat kerja ni lah. Jadi hujung-hujung minggu ni kita harapkan semuanya dapat mengisi lah masa-masa lapang tu. Kalau tak ada benda nak buat tu, bagi rehat yang secukupnya, hilangkan stres, tenang-tenangkan diri tu. Dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Apa jua yang anda rancanglah untuk nak lakukan pada hari ini. Dan saya pun bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas, Cik Sanroji dan juga Puan Zaharah, yang akan bersama dengan kita terus sampai pukul 2 petang sahaja. Dan anda semua juga boleh dengarkan Blaze FM bukan sahaja di frekuensi 102.9 MHz. Boleh juga tune in di RTM Click, yang mana anda boleh dengarkan di mana sahaja menggunakan aplikasi RTM Click tu. Okay, jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang pertama, ruangan Hangat Lead untuk edisi hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026. Jangan duduk kali, di mana dah nak Blaze FM, serasi denganku.

Yang 102.9 MHz. Jam yang pertama ruangan hangat lead untuk edisi hari hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026. Ini pun dah 10.24 minit pagi dah. Jadi yang mana tengah duk memandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Tak kira lah ke mana jua yang anda ingin tuju waktu-waktu ni kan. Hujung-hujung minggu ni, kok-kok lah ada yang saja nak pergi berjalan ke, makan angin sikit. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah, noh, apa yang anda rancang untuk hari ini. Dan insyaAllah saya akan terus menemani sampai pukul 2 petang. Yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman lah di ruangan WhatsApp Kuala FM 017-454-1688. Mungkin anda nak kongsikan siap-siap juadah apa yang nak buat hari ini kan, untuk kita nak sembang-sembang lagi dalam tudung saji. Kau ramai yang tak masuk hari ini. Maklumlah kan, cuti-cuti ni ada panggilan kenduri. Nak pergi ke sana, nak pergi ke sini. Kadang tu sampai 3-4 kenduri nak kena pergi kan. Dan kau nak pergi semua tu. Yang mana dan tu pergi lah, no. Kalau habis sangat pun pergi tujuk muka pun jadilah. Kalau berasa dah kenyang sangat-sangat tu kan, dah tak boleh nak makan dah ni. Tapi dah sebab orang panggil juga, okeylah tunjuk-tunjuk muka sat, sembang-sembang sat, lepas tu balik lah. Tanda hadir orang kata. Janji sampai. Baik, insyaAllah lagi kalau ada perkongsian yang kita boleh kongsikan bersama, saya akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi kita nak kongsikan dan banyak lagi lagu yang kita nak layan terus sampai pukul 2 petang dalam ruangan hangat lead edisi hari ini. Jangan lupa mana-mana dah. Polis FM, serasi denganku.

Rebarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, rebarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Baik, 102.9 MHz, 10.41 minit pagi, jam yang pertama untuk Ruangan Hangat Lead edisi hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, bersama dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Dan kawan-kawan, kalau kita tengokkan balik, kalau bulan 8 ni dah masuk ke bulan kebangsaan lah, bulan kemerdekaan, yang mana kita akan sambutnya pada hujung bulan nanti. Ni pun baru satu hari bulan kan. Jadi dah sembang berkenaan dengan hari kemerdekaan ni kan. Kita nak bersama-sama dengan rakan-rakan kita, iaitu Bella yang bersama dengan Syira untuk kembara merdeka jalur gemilang bagi tahun 2026 ni. Jadi jomlah kita nak tanya lah kan, Bella dan juga Syira tu, macam manalah perkembangan terkini, dah berlangsung ke, dah bergerak ke belum kan, dapat pergi mana lagi apa semua. Jom kita sama-sama dengan Bella. Assalamualaikum Bella.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Syafiq. Apa khabar Syafiq?
0: Baik, alhamdulillah. Dengar kata hari ni ada kembara, betul ke?
1: Keadaan apa? Bagaimana bunyi-bunyi suara?
0: Bunyi-bunyi semua kata, cantik.
1: Jelas ataupun tidak?
0: Jelas. Okey, Bella, silakan. Jelas, kita nak tahulah berkenaan dengan kembara merdeka jalur gemilang ni. Silakan Bella.
1: Perkembangan terkini sekarang, saya sekarang berada di salah satu lokasi. Lokasi di mana konvoi sedang berehat seketika untuk minum dan juga ambil angin lah, orang kata kan, dengan istilah refreshing, dia berkata. Kita nak refreshing sekejap sekarang di checkpoint 5 Cherry 4S Center Perlis, Je Lempok Cluster Industri, di mana kami sekarang berehat seketika. Dan Syira juga akan kongsikan lokasi yang kelampung kami bermula seawal jam 8.30 pagi tadi berkumpul di bangunan Tun Abdul Razak Kangar. Silakan Syira. Baik, suasana dekat sini sekarang cukup meriah dan peserta konvoi terdiri daripada pelbagai jabatan dan juga agensi dan masing-masing dengan kenderaan dihiasi jalur gemilang. Baik, setakat ini konvoi ini telah melalui beberapa checkpoint termasuk Majlis Sukan Negeri Perlis tadi. Kita pergi ke Masjid Nurul Said di Santan dan juga Kilang Medikrit serta Balai Trafik Mata Air. Dan sekarang kami berada di Cherry 4S Center Perlis di Jelempok. Kami juga tidak berdua sahaja. Kami bertiga tau Syafiq. Kalau semalam beliau hadir ke konti untuk ditemu ramah bersama dengan DJ Sazali Ahmad. Kali ini kami pula ikut beliau.
0: Bersama dengan siapa tu?
1: Sangat, sebab kami dapat dapat pelawa beliau untuk bersama lagi ke konti Perlis FM. Tapi kali ini mendengarkan suara di ruang udara Perlis FM, kita nak tanya sikit lah kepada pengarah Japan Negeri Perlis, iaitu Puan Aidatul Shima binti Cik Hassan. Apa khabar Puan?
2: Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pendengar Perlis FM, apa khabar semua? Okey, hari ini, okey, sekarang kami berada di showroom Cherry 4S Center dekat Jelempok, antara checkpoint yang kelima. Okey. So, kembaran merdeka jalur gemilang KMJJ X Jago ni, sekejap lagi kita akan terus pergi ke checkpoint yang terakhir, iaitu Kampung Pos Setia Pau. Dan di situ akan ada lagi sambutan yang sangat meriah di situ. Kita ada persembahan daripada Pentarama, ada macam-macam lagi lah acara di sana. So, mana lagi yang berdekatan dengan Kampung Pos Setia tu, jemput datang beramai-ramai. Memang Alhamdulillah hari ini memang sangat meriah. Wow. Terima kasih kepada semua yang terlibat, yang menjayakan program kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. So, saya wawalkan kepada semua rakyat negeri Perlis untuk sama-sama kita memeriahkan sempena sambutan bulan kebangsaan pada tahun ini. Kita sebagai tanda cinta kita kepada negara, kita pasanglah jalur gemilang di rumah kita, di premis kita.
1: Itu dia terbaik Puan. Terima kasih banyak Puan atas kesudian memberi kata-kata sedikit, kata-kata semangat supaya penduduk ataupun rakyat negeri Perlis bersatu padu, satu rumah, satu jalur
2: gemilang.
1: Itu dia. Terima kasih banyak Puan. Itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Puan Aidatul Shima binti Syed Hassan yang merupakan pengarah Japan Negeri Perlis. Baik, sama-sama kita ikuti lagi perkembangan ataupun suasana yang cukup meriah apabila kibaran jalur gemilang mula mewarnai kawasan sekitar dan juga kenderaan konvoi yang akan melalui kawasan anda mungkin akan lalu depan rumah mereka tak lagi. Sebab apa, kami akan ke checkpoint yang terakhir, checkpoint 6, iaitu di Kampung Pau Setia Pau. Di mana di checkpoint 6 ini kita akan dimeriahi dengan sambutan persembahan tarian singa dan gendang Cina.
0: Wow.
1: Serta kita akan dengarkan nyanyian lagu negaraku, lagu Negeri Perlis berserta dengan ikrar rukun negara. Jom kita ada apa lagi, Syira? Kejap lagi.
3: Baik, persembahan yang menarik. Kita ada pentar rama juga dan juga ada juga ucapan ketua komuniti Madani Pau Setia. Dan juga beserta ucapan pengarah penerangan Negeri Perlis. Jadi suasana dekat sini memang cukup-cukup meriah. Okay. Baik, kita akan kembali semua selepas ini. Jika ada rezeki, anda akan dapat dengarkan suara kami lagi semasa konvoi akan bermula untuk ke checkpoint ke-6.
1: Ya, jadi kepada seluruh rakyat Perlis yang berdekatan, kami mengajak anda untuk datang bersama-sama memeriahkan sambutan ini. Dan marilah kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kepada negara sempena bulan kebangsaan ini. Satu satu rumah, satu jalur gemilang. Kembali mula bersama rakan sugan DJ Syafiq di Konti. Terima kasih, silakan.
0: Baik, terima kasih buat Bella dan juga Syira dan juga tadi bersama-sama dengan pengarah Japai Negeri Perlis Puan Dato' Shima untuk perkongsianlah berkenaan dengan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026. Jadi buat kawan-kawan tu dah dengar kan, mereka pun dah ajak lagi sekali, mereka pun dah war-warkan sekali lagi checkpoint terakhir sagi dekat mana, bolehlah pi sama-sama untuk kita nak memeriahkan lagi Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan juga sempena dengan hari bulan kebangsaan pada tahun 2026 ni. Sagi kalau nampak je geng-geng konvoi ni tak ada masalah. Jerit je nama mereka tu, jerit je nama Bella, jerit je nama Syira. Mereka ada dalam salah satu kereta konvoi tu dan sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang untuk kita nak buktikan semangat cinta kita akan negara kita ni. Jadi terima kasih lagi sekali buat Bella dan juga Syira atas perkongsian tu. InsyaAllah sagi kalau sempat lagi untuk kita nak borak-borak lagi bersama dengan mereka dua tu, kita akan kembalilah untuk bersama. Jadi buat semua yang terus setia di 102.9 MHz, pastikan jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan untuk edisi hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026. Jom lah ni kita layan lagu-lagu FYP yang kita dah susun bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Blaze FM, serasi denganku.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Ustaz.
4: Habak, Ustaz.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Hari ni kita nak cerita pasal wuduk ni, Ustaz. Persoalan dengan wuduk ni. Apa hukum dia, Ustaz ni? Dia mula ambil wuduk dia dengan tangan kiri. Lepas tu baru kanan. Jadi, sah ke tak hukum dia ni, Ustaz?
5: Okey, berkaitan bab wuduk. Ketika wuduk, kita disunnahkan untuk tayamun. Tayamun tu mengkanankan. Contoh, ketika nak basuh tangan sampai ke siku dan juga waktu nak basuh kaki, kita kena mulakan anggota kanan. Maksudnya, kita nak basuh tangan sampai ke siku ni, sunnahnya 3 kali kanan. Lepas tu, dah habis kanan, baru 3 kali kiri. Sama juga macam kaki. Kita buat kanan dulu, lepas tu barulah kiri. Kalau kita dahulukan kiri terlebih dahulu, hukumnya makruh. Wuduk kawan tu sah. Cuma makruh dan maksudnya pahala dia tu kurang banyak lah dalam ketika tu tak mendapat kesempurnaan wuduk. Jadi dalam keadaan tersebut, bila mana ada orang, dia memulakan tangan kiri lu ataupun kaki kiri lu waktu nak basuh tangan ataupun kaki, maka ketika tersebut hukumnya makruh. Tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Jadi kita elakkanlah untuk memulakan dengan tangan kiri dengan sengaja. Kita ketika nak basuh tangan sampai ke siku tersebut ataupun nak basuh kaki, disunnahkan memulakan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Wallahualam.
1: Ya, terima kasih, Ustaz. Semua faham lah.
6: Nak berjaya dapat straight ASPM, kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan, sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsyar Alishak bin Muhammad Azam dari SFG Dato' Syed Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada vibe. Gen Z, Vibe Gen Z, ada
7: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Eh, Aira, hang dah dengar apa tu?
2: Tak ni, kawan ni dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
1: Hang dah dengar orang lain dah gosip dalam live?
2: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
1: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
2: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
1: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.

untuk bersama dalam pun jam yang kedua untuk ruangan hangat lead edisi hari Sabtu hari ini 1 Ogos 2026. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Ini pun dah 11:10 pagi. Kita harapkan semua masih lagi dalam keadaan yang baik-baik. Yang mana yang mungkin ada yang bertugas hujung minggu ni, harapnya harap dapat menyelesaikanlah tugas yang diberikan tu. Tenang-tenang, happy-happy je. Jangan nak stres-stres sangat. Kalau stres lagi-lagilah tak gerak kerja tu. Jadi mumpung kita nak kongsikan buat anda ini berkenaan dengan kedudukan terkini untuk sukan Commonwealth 2026 bagi sukan Commonwealth di Glasgow. Dan untuk keputusan terkini, Malaysia berada di kedudukan yang ke-8 dengan 7 pingat emas, 3 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa, yang mana keseluruhannya sebanyak 13 pingat yang dihadiahkan oleh atlet-atlet Malaysia di Sukan Commonwealth. Dan satu lagi pingat emas yang dah pun dihadiahkan oleh Dato' Azizullah Hasni Awang untuk bergelar juara Sukan Commonwealth, yang mana jaguh trek negara itu merangkul pingat emas pertama dalam kariernya menerusi acara kerin lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy awal pagi tadi. Dan jaguh trek negara yang berusia 38 tahun itu berjaya untuk menghadiahkan pingat emas yang ke-7 bagi kontijen Malaysia dalam Sukan Commonwealth di Glasgow 2026, dan juga pingat emas pertama dalam kariernya bagi Sukan Commonwealth ni selepas pernah meraih gangsa pada Glasgow 2014 dan kini akhirnya berdiri megah di puncak podium menamatkan episod duka yang menghantui sejak edisi Delhi 2010. Jadi ini satu berita yang agak manis lah buat Dato' Azizullah Hasni Awang sendiri dan juga buat Malaysia. Kita target 5 saja mah, tapi alhamdulillah rezeki Allah tu kan, kata 7 dah pingat emas bagi Sukan Commonwealth pada tahun ini. Dan kita harapkan banyak lagi yang dapat dihadiahkan oleh atlet-atlet dalam beberapa acara lagi yang dipertandingkan. Dan kita harapkan semua berjalan dengan lancar lah buat atlet kita bagi Sukan Commonwealth 2026 ni. Ya, terima kasih buat Kak Nah, katanya assalamualaikum, selamat pagi Syed. Macam mana boleh masuk pagi hari ini? Apapun semoga dipermudahkan segala urusan. Place FM sentiasa di hatiku. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Kak Nah. Itulah kan, jarang-jarang boleh dengar suara ni pagi-pagi. Kalau pagi pun selalunya ingat pagi. Dalam hangat lead ni sangat-sangat jaranglah boleh dengar suara saya kan. Jadi kita harapkan semuanya dapat terhibur lah bersama sampai pukul 2 petang sekejap, no? Baik, 0174541688. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Kuala FM, ok? Jom kita terus buka tirai jam yang kedua. Dan dua kali pergi mana dah? Kuala FM, serasi denganku.

0: Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Eh Julia, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
2: Lah, kenapa?
1: Denggi.
2: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
1: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
2: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
1: Okey, sekarang juga saya buat.
2: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Setiap helaian Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, kembali untuk bersama dah pun pukul 11.46 pagi. Masih lagi di jam yang kedua untuk Ruangan Hangat Lit. Edisi hari Sabtu hari ini 1 Ogos 2026. Jadi terima kasih buat semua dan kita harapkan terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita dah putarkan sejak Plains FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan. Dan kita pun dah menghampiri ke penghujung jam yang kedua dah. Jadi apapun kita harapkan semua dalam keadaan sihat-sihat belakanglah noh. Dan kalau boleh jaga betul-betul kesihatan kita. Tambah-tambah lagi dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni. Dia lebih kepada cuaca yang panas lah kan. Yang mana kita pun tadi dah dengarkan berkenaan dengan fenomena El Nino yang dijangkakan akan berterusan hingga bulan Oktober ni. Dan kita harapkan dapat kita jaga betul-betul lah kesihatan. No? Yang mana rasa tak apa nak sihat tu, pilah dapatkan rawatan dengan segera. Yang mungkin 2-3 hari dah duk demam ke, sesemua ke, batuk-batuk ke, jangan duk biar. Dia bukan pasal El Nino ni sajalah, bukan pasal cuaca ni panas saja, tapi dengan keadaan yang mana kita pun tengok lah ni, macam-macam jenis penyakit lah, penyakit tu lah, penyakit ni lah, kita pun risau-risau kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja, dan yang mana yang kurang sihat tu diberikan kesembuhan dengan segera. Yang mana yang sihat tu jangan duk pergi cari penyakit pula. Dah duk sihat elok dia saja pergi cari penyakit pula dah. Tak maulah macam tu nak.

Baik, apa pun sagi macam biasa pukul 12 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita ringkas dan pastinya. Untuk jam yang ketiga pukul 12 lagi saya akan kembali untuk teman anda. Mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Jangan duk kali pergi mana dah. Pastinya banyak lagi perkongsian, banyak lagi lagu yang kita nak layan terus sampai pukul 2 petang untuk ruangan hangat lit hari ini. Jadi terus layan Plus FM, serasi denganku.

0: tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elok kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
4: Di Perlis FM,

kirim lagu, kongsikan aktiviti harian Anda. Kasih emosi bangun bully. Jom WhatsApp 47 0174 1686.

0: aduhai bangsa. Abang mahu pergi juga ya? Zah dah syarat ni bang. Mak bidan kata bila-bila masa saja Zah akan melahirkan.
1: Abang harus menunaikan tanggungjawab abang pada negara Zah. Mak Zah kan ada. Jangan kau bimbang ya. Semoga semuanya selamat. InsyaAllah Zah, doakan abang ya.
2: Aduh, nangis pula bayi ini. Zah, mana laki kau Zah? Ini siapa mau mendaftar nama anaknya?
3: Jangan menangis ya nak. Walaupun ayahmu tiada di sisi waktu ini, ibu pasrah dan redha nak. Ibu selalu berdoa. Semoga ayahmu dilindungi Allah dalam mempertahankan negara. Semoga kamu membesar menjadi anak yang akan menghargai pengorbanan dan perjuangan ayahmu.
1: Apakah maknanya pengorbanan mereka jika nikmat keamanan yang dirasai tidak kita hargai?
4: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Anak ibu buat apa tu?
7: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
6: Cantik sangat.
7: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
6: Eh, boleh juga.
7: Ha, ni namanya Aswin. Yang ni Meme. Yang ni pula Ahmad. Yang bertocang ni Lejmi. Yang pakai tudung ni Aisyah namanya. Dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
6: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilang bangsa pula tu.
7: Mestilah ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bergilang kaum. Hidup satu padu. Taat dan setia kepada negara.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dengan Lit kembali untuk jam yang ketiga dah bagi pertemuan kita hari Sabtu hari ini 1 Ogos 2026. Ni pun dah pukul 12 minit tengah hari. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama, tak kira di mana jua anda berada dan apapun tugasan yang anda sedang lakukan waktu-waktu ni, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan insyaAllah berbaki 2 jam lagi pertemuan kita terus sampai pukul 2 petang lagi. Saya akan cuba untuk hiburkan anda dan juga kongsikan info-info yang mana kita sempat untuk kongsikan bersama. Jadi sebelum tu, ini ada satu info yang kita nak kongsikan buat anda semua, iaitu berkenaan dengan Festival Craft Utara 2026 yang dah pun berlangsung pada 23 Julai yang lalu hingga 3 Ogos 2026 dari pukul 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Ha, jadi ada pelbagailah craft yang ada di festival berkenaan, antaranya ada batik, anyaman, ukiran, seramik dan juga pelbagai hasil craft tempatan yang lain yang unik, semuanya ada. Ha, jadi sama-sama kita memeriahkan Festival Craft Utara 2026 yang mana ada lagi 3 hari lagi lah daripada hari ini. Dan mungkin ada kawan-kawan nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, boleh terus layari www.crafttangan.gov.my ataupun terus ke Facebook Craft Tangan Malaysia untuk nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Okey, jadi buat kawan-kawan yang bersama dalam ruangan WhatsApp, insyaAllah sagi kita akan bacakan. Ada juga yang dah kongsikan lah menu dan juga juadah yang untuk nak makan tengah hari ini. Jadi insyaAllah sagi kita akan bacakan. Yang mana nak hantarkan lagi, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Play FM 017-454-1688. Jom kita nak buka tirai jam yang ketiga tengah-tengah hari ini kan. Kita layan lagu-lagu macam ni lah. Harap-harapnya semua terhibur dan dapat terus setia sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Ini dia, di Desa Kasihku Tertumpah. Plus FM, serasi denganku.

102.9 MHz. Kau disayang Junaidah yang membawa kita ke pukul 12.20 minit tengah hari dah. Jadi kita harapkan semuanya terhibur dan happy-happy selalulah tengah-tengah hari ni dah. Mungkin ada yang tengah duduk bersiap-siap tu nak pergi kenduri katanya. Jadi mungkin ada juga yang tengah dalam perjalanan dah. Nak pergi kenduri-kenduri yang ada hari ini. Semoga pemanduan anda selamat tiba ke destinasi. Dan kita harapkan tuan-tuan kenduri semua berjalan dengan lancarlah kenduri anda tu nah. Mungkin ada juga yang menyambut hari lahir hari ini, 1 Ogos 2026. Kita ucapkan selamat dan lahir. Semoga dalam pertambahan usia ni diberikan kesihatan yang baik, happy-happy selalu, permudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki selalu. Dan semoga berbahagialah dalam hari-hari anda, okey? Terima kasih Kak Wah katanya. Assalamualaikum, Syed. Waalaikumsalam. Hari ini Kak Wah ada masak sup. Ada juga ayam gulai. Lepas tu ikan goreng dengan pekasam katanya. Itu juadah untuk hari ini yang Kak Wah kongsikan buat kita. Dan daripada satu lagi, Kak Rohani. Assalamualaikum, Syed. Selamat tengah hari. Selamat bertugas. Menu untuk hari ini ringkas je. Sambal telur. Lepas tu satgi nak buat bihun goreng pula. Waktu je, ringkas je katanya. Bihun goreng makan dengan sambal telur. Jadi apa-apa, terima kasih buat dua rakan kita yang bersama dalam ruangan WhatsApp ni. Mungkin ada lagi yang nak hantarkan juadah apalah makan hari ni kan. Makan kat luar ke, makan kenduri ke, masak ke. Kongsikanlah. Nak sembang-sembang ke, nak buat permintaan lagu yang mana kita boleh selit-selitkan tu, kita akan cubalah selitkan bagi hiburan kita bersama, okay? Jangan malu, jangan segan. 017-454-1688. Terus layan Blaze FM, serasi dengan ku.

Yang 102.9 MHz. Masih lagi di jam yang ketiga, tengah-tengah hari ini kan, berteman dengan saya untuk Ruangan Hangat Lit. Kita pun dah masuk bulan baru ni. Kita harapkan bulan Ogos ni bakal menjadi bulan yang baik lah untuk kita nak menghadapilah liku-liku cabaran dalam hidup ni kan. Dan apa yang dah berlaku sepanjang bulan Julai tu, kita lupakan, kita tutup buku bulan Julai tu. Kalau yang sedih-sedih tu kita lupakan, yang happy-happy tu kita simpan buat kenangan, supaya kita boleh sentiasa happy pula ke depan ni kan. Jadi insyaAllah kita harapkan segala urusan kita dipermudahkan. Terima kasih juga buat mamut kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga sihat sejahtera buat semua pendengar. Hari ini ada majlis kenduri katanya. Selamat pengantin baru dan ada lagu permintaan katanya. Itu dia. Jadi terima kasih. Kita nak ucapkan juga selamat pengantin baru buat semua yang menggelar raja sehari. Semoga masjid yang dibina ni kekal hingga ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudahkan segala urusan. Happy-happy selalu. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar lah. Kenduri-kenduri yang ada di negeri Perlis untuk hari ini. Apapun, satu lagi info kita nak kongsikan ini berkenaan dengan permohonan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ke Kolej Vokasional yang dibuka pada 10 Julai yang lalu hingga 14 Ogos 2026. Dan sembang berkenaan dengan Kolej Vokasional ni, ada juga pemakluman berkenaan dengan Hari TVET Kolej Vokasional Kangar yang akan diadakan pada 3 dan juga 4 Ogos, iaitu pada hari Isnin dan juga Selasa ni, bertempat di Kolej Vokasional Kangar bermula jam 8.30 minit pagi hingga 5 petang. Dan insyaAllah kalau ada ruang lagi untuk kita ingatkan lagi info-info ni, kita akan terus kongsi kan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak dengarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang seterusnya untuk jam yang ketiga ni. Jangan duduk kali dah nak. Please FM, serasi denganku.

0: Aman, tolong asingkan sampah kat dapur tu.
1: Asingkan? Macam mana, Ibu?
0: Asingkan sampah kepada sisa baki dan sisa kitas mula. Sisa baki seperti lebihan makanan dan lampin pakai buang, masukkan dalam tong sampah kat luar rumah. Sisa kitas mula pula, asingkan kepada tiga kategori, iaitu kertas, plastik dan lain-lain bahan kitas mula. Ha, nanti letakkan kat tepi tong pada hari kutipan. Mudah kan?
1: Jom, asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
2: Ni abang, rawat ni ayak melimpah habis ni.
3: Lecak sungguh dapat dia.
2: Ish loh, ni orang loh ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal pon.
3: Nampak tak orang nak basuh kereta? Nampak.
2: Nak basuh-basuh lah, tutup lah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
3: Bil bulan ni berapa?
2: Ha tau, tu 2 bulan dah tak bayar lah.
4: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Panlis FM.
5: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Panlis FM di seluruh dunia.

Baik, kita pun dah menghampiri ke penghujung jam yang ketiga. Sehari pukul 1, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita ikuti berita utama menerusi Nasional FM. Dan pastinya saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang terakhir nanti. Ruangan Hangat Lead, pertemuan kita hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan bersama. Dan kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan sehari, kita akan terus sampaikan buat anda, okay? Terus layan Plus FM, serasi dengan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Hah? Anda perokok?
1: Rokok membahayakan kesihatan.
2: Dahlah membahayakan kesihatan. Membazir pula tu. Lepas tu boleh mengakibatkan pelbagai jenis penyakit.
1: Hai, kami Expose. Teri dengar Perlis FM. Ha?

Kiss FM. Kasi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh. Perlis FM. Dengar sekali, pasti nak dengar lagi. Aku jatuh cinta. Perlis FM. Dengar 102.9 sekarang. Perlis FM. Sedia bersama Perlis FM.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72% hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik Kai, saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km². N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya Fatin Akila Nur Azli di DUN N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi DUN N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik Datuk Sri, okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik-baik, Alhamdulillah.
2: Okey Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya, Alhamdulillah kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di DUN Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendance. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, yeah. Berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voters attendance baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyuruh kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri nak juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa, moh datang sini kita mengundi. Baik, itu saja dari saya, Fatihah Nur Azli.
0: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka, malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Sanjeevan, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
4: Alhamdulillah Ashraf. Baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyelia tempat mengundi, Cik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga mas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Cinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mainran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawe Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahdan Razak Harim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, Calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, Calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levi Nash Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib, dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ni namanya Aswin, yang ni Meme, yang ni pula Ahmad, yang bertocang ni Lejmi, yang pakai tudung ni Aisyah namanya, dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilang bangsa pula tu.
1: Mestilah ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bergilang kaum. Hidup satu padu, taat dan setia kepada negara yang

Ais FM serasi denganku. Baik semua, kita pun dah masuk ke jam yang terakhir untuk ruangan hangat lead pertemuan kita hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, bersama dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Anda masih lagi bertemankan saya Selim Syafiq di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Ini pun dah 1.15 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari kita ucapkan buat semuanya lah. Mungkin ada yang tengah duk berehat waktu ni, ada juga yang tengah bertugas, ada juga yang tengah memandu. Apapun tugasan yang anda sedang lakukan, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Happy-happy selalu, okay? Dan kita pun berbaki kurang daripada sejam lagi untuk terus bersama dalam ruangan hangat lead untuk pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 1.28 minit tengah hari. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan pastinya lagi di penghujung, nak dekat-dekat hujung dah tu, kita nak layan pilihan lagu Jiwang Karat untuk pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih juga buat semua yang bersama. Tadi pun kita dah bacakan daripada Mahmud kita, daripada Kak Wah, daripada Kak Rohani. Terima kasih juga buat Kak Sepiah, katanya dah sampai tempat kerja dah. Jadi kita harapkan dapat melakukan pekerjaan tu dengan baik-baik saja, no? Jadi apapun, jangan ke mana-mana. Pastinya yang terbaik berada di 102.9 MHz. Terus layan, okay? Perlis FM, serasi

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran adalah ubat kesedihan. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bermaksud, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah umpama rumah yang ditinggalkan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kenapa Rasulullah kata begini, tuan-puan sekalian? Kita melihat diibaratkan satu rumah yang kosong akan dihimpunkan jin dan syaitan di dalamnya. Begitu juga dengan hati kita. Bila mana kita tiada Al-Quran dalam hati, bila mana kita kurang zikir pada Allah, maka hati kita akan kosong. Hati kita tidak mendapat ketenangan yang hakiki. Malah jika Al-Quran ini salah satu perkara yang boleh kita ikuti, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dan mewajibkan diri kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Dalam banyak-banyak hiburan, Al-Quran adalah penghibur buat kita di kala kesedihan. Cara bagaimana, tuan-puan? Yang pertama, kita amalkan pembacaan Al-Quran setiap hari tanpa ada culas walau satu hari. Yang kedua, tuan-puan, kita perlu tadabbur Al-Quran dengan baik untuk kita tahu setiap isi yang tersirat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, setiap permasalahan ataupun ujian yang kita alami dalam kehidupan ada solusinya di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, jadikanlah Al-Quran ubat kesedihan kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Ustaz.
1: Habak,
2: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qadha dah. Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!
4: Saya faham. Serasi denganku.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap sangat ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, eh, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Hai Gen Z, klik, skor, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wana Akhil Zahidah, pemula sukan FC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
5: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
6: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Baik semua, tadi tepat jam 1.28 minit tengah hari dah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Moga-moga kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada, kita pun ada beberapa minit lagi untuk terus bersama dalam ruangan Hangat Lit edisi hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar urusan kita hari ini, terus sampailah sebelum kita nak masuk tidur lagi kan. Dan salam hujung minggu juga kita ucapkan buat semuanya. Moga-moga dapat diisi dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang boleh beri manfaat buat kita untuk hari Sabtu di hujung minggu ni kan, di bulan yang baru, bulan Ogos dah. Jadi apapun, buat semua yang masih lagi setia mendengar, jom sama-sama sekarang kita nak layan pilihan lagu Jiwang-Jiwang Karat yang mana kita dah susunlah bagi pertemuan kita hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama dengarkan. Jangan dekat-dekat di mana dah, terus layan, terus setia. Let's have fun. Serasi dengan kita.

Baik, dah pun 1:49 minit tengah hari, kita pun dah menghampiri ke penghujung ruangan hangat lead bagi pertemuan kita hari Sabtu hari ini 1 Ogos 2026. Jadi tugasan saya pun dah hampir selesai untuk menemani hari anda sepanjang 4 jam daripada pukul 10 pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan Alhamdulillah baru saja tadi hujan menurunilah di belah-belah Kangak ni kan. Dan kita harapkan yang mana tengah memandu tu tambahkan kepekaan anda ketika memandu, dan semoga selamat tiba ke destinasi tak kira ke mana jua anda ingin tujukanlah waktu-waktu ni. Dan kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Ampun dan maaf sekiranya sepanjang 4 jam saya menemani ni ada yang tersalah kata ke, ada yang benda yang mengguriskan hati ke. InsyaAllah saya akan kembali untuk menemani dalam ruangan Cerita Orang Perlis 6-12 hari Selasa nanti. Dan pastinya untuk hemo-hemo nanti, anda akan bersama dengan Lin terus sampai pukul 6 petang di 102.9 MHz. Jadi dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua. Bye-bye.

0: a warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak ada buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini The

0: siapa dah buat kurma? Itu punya kurma?
1: Well, kurma nak buka puas. Buka bisa nulat.
0: Buat kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan.
1: Oh. Pandung kiri kanan. Ni
0: apa dah ni?
1: Pandang kiri kanan.
2: Wal saki baki tumpuk tumpuk.
3: 102.9.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika acara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Pergi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
3: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur Gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hemoh-hemoh buat rakan-rakan pendengar yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Kita harapkan anda terus setia hingga kita tutup kedai pukul 12:30 malam nanti. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam yang lepas dalam hangat lead, dan sekarang Lim pula yang akan terus teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih juga buat dua orang jurutera kita yang bertugas di bilik MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sama-sama bertugas dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu ini dan perkongsian yang lain akan menyusul selepas itu. Khas buat anda hanya di Perlis FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

7 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat anda semua di manapun anda berada. Grimis mengundang juga di Negeri Perlis kawan-kawan. Apapun, kita harapkan yang terbaik. Moga semuanya berada pun dalam keadaan yang baik-baik. InsyaAllah. Jadi, semua kawan-kawan yang mendengarkan saat ini, Alin juga nak kongsikan dengan anda mengenai syarikat Air Perlis SAP yang memaklumkan bahawa Negeri Perlis law ni berdepan dengan situasi kemarau dengan paras air di empangan timah Tasuh sedang dipantau rapi, di mana langkah mitigasi telah pun diambil termasuk permohonan bantuan pam diesel daripada JPS Perlis bagi meningkatkan lagi pengambilan air mentah berdasarkan notis SAP paras air semasa yang direkodkan pada 21 Julai 2026 ialah 26.20 meter, iaitu hampir kepada paras kritikal yang ditetapkan. Justru itu, orang ramai semua dinasihatkan supaya menggunakan air secara berhemah dan mengelakkan sebarang pembaziran demi memastikan bekalan air terus mencukupi untuk semua. Untuk maklumat lanjut juga, anda boleh saja dapati melalui saluran rasmi syarikat Air Perlis. Lagu tu cerita dia. Jadi, dia sebenarnya tak kira pun pada waktu bila pun kita kena jimat air, jimat tenaga elektrik, jimat belaka-belaka, jangan duk boros sangat. Kan, zaman lah ni, zaman yang orang kata apa, kena berjimat cermat. Lagipun amalan nak berjimat cermat itu juga adalah satu amalan yang sangat-sangat bagus untuk kita berikan didikan kepada anak-anak kita. Lagu tu cerita dia. Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Kiriman daripada ibu daripada belakang Balai Polis Matayak, katanya assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk ibu dan semua rakan-rakan. Katanya semoga sihat selalu dan bahagia di samping keluarga tersayang, dan ibu nak dengarkan lagu Gerimis Mengundang. Tadi dah pun kita siarkan. Terima kasih ibu atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi ibu, ya. Terima kasih juga untuk siapa yang bersama dengan kita waktu lah ni. Kita ada Kak Sepiah Razak, kita ada Tok Mut daripada Abi, kita ada juga Kak Wah, Kak Ani, terima kasih. Abang Latif, terima kasih. Encik Kerol pun terima kasih daripada Guak Syed Alwi bersama dengan kita saat ini. Katanya Bumi Perlis orang kata sejuk disimbahi dengan hujan rahmat, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas orang kata apa, perkongsian daripada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Pastinya untuk edisi hari Sabtu kita 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah ini pun banyak yang kita nak kongsikan nak bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Jadi jangan pergi mana-mana lagi kawan-kawan, Lin teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Terus dengar.

Yeah, ayuh kawan-kawan, kita sama-sama memberi sokongan dan juga membakar semangat atlet-atlet Perlis yang akan mengharumkan nama negeri di pentas sukma, di mana warga Perlis semua dijemput hadir bagi memeriahkan lagi majlis penyerahan bendera negeri Perlis tahun 2026 sempena penyertaan kontijen negeri ke Temasya Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 anjuran Majlis Sukan Negeri Perlis, di mana majlis akan berlangsung pada hari Ahad ini 2 Ogos 2026 jam 9.15 malam di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Kawan-kawan, jadi jom kita sama-sama memberi sokongan dan membakar semangat atlet-atlet Perlis yang mana akan mengharumkan lagi nama negeri di pentas sukma. Jadi bolehlah kita pakat-pakat jumpa di sana. Waktu lawan ni pun dah membawa kita ke pukul 2.39 minit petang kawan-kawan. Saat lagi orang kata di jam yang seterusnya ada lagi perkara yang menarik menanti anda, di mana bukan borak kosong hari ini, memang tak kosong ya kawan-kawan. Anda akan bersama dengan rakan penyampai DJ Ryan bersama dengan tetamu jemputan. Kalau nak tahu, hampa kena tunggu, kena stay tune bertemankan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my, dan anda juga boleh tonton secara live di ruangan rasmi Facebook Perlis FM. Terima kasih untuk kiriman daripada Kak Wah. Katanya salam Lina, ini Kak Wah. Kak Wah nak peringatlah untuk semua sahabat-sahabat jejak kasih untuk esok, jangan lupa ya kawan-kawan. Izu kita akan berhimpun di rumah Chin Jelempok, katanya tujuan tu nak mengopi lah untuk jumpa semua sahabat-sahabat. Cuma macam lah yang tak boleh nak pi. Ini semua adalah grup SMDSA tahun 60-an Nulin. Tu dia no. Yang jauh kita rapatkan, yang rapat kita eratkan. InsyaAllah moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan ya Kak Wah. Waalaikumsalam, terima kasih atas kiriman. Dan katanya Kak Wah nak dengarkan lagu Hindustan, lagu Bobby satu dia dah kali tu. Boleh sekejap lagi lah, kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama ya. Terima kasih juga untuk Kak Latifah kita. Kak Poh, apa khabar hari ni, sihat ke Kak Poh? Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih, katanya Perlis FM tetap di hatiku. Wow, love. Terima kasih Kak Poh. Kita harap pun Kak Poh pun berada dalam keadaan yang terbaik ya. Untuk siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lah ni, terima kasih untuk Aura 7, Haidar juga. Terima kasih Haidar daripada Kampung Cik O. Katanya salam hemoy-hemoy Lin. Boleh tak bubuh lagu rancak-rancak? Takkan tak rancak lagi, takkan lon ni. Sat lagi nak saya kita bubuh lagu yang mana Haidar pun pakat minta pidah. Takkanlah tidak kan, InsyaAllah kita pakat-pakat rasa lah seorang sikit. Boleh tak tu? Tapi apa pun, anda memang terbaik hemoy-hemoy bila pun bersama dengan Lin. Dan kita harapkan anda terus setia bertemankan Perlis FM hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Apapun yang terbaik untuk anda, terus dengar.

0: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mic card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

0: mewakili Pakatan Harapan dan Muhammad Nazir Umainos Bersatu. Jadi berbaki beberapa jam sebelum pusat mengundi ditutup, pengundi perlu mengambil peluang menunaikan tanggungjawab. Sekali itu sahaja laporan saya, Aziz Syari Abdul Razak, kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Azizi. Seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses PRN Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail memaklumkan pemantauan serta pengawasan yang dilaksana pegawai serta anggota turut dilengkapi peralatan teknikal termasuk kamera badan. Beliau turut mengharapkan momentum itu dapat dikekalkan semua pihak sehingga keputusan PRN diumumkan. Temasya Orang Kedah Tok akan terus dikekalkan dalam kalender pelancongan negeri Kedah bagi tahun-tahun mendatang setelah menerima sambutan luar biasa daripada pengunjung. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Dato' Shaharudin Abu Sohot berkata, penganjuran festival berskala besar itu menjadi pemacu utama produk pelancongan domestik dalam usaha menggalakkan rakyat melancong di dalam negara sekaligus meningkatkan ekonomi domestik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang atas kejayaan merangkul pingat emas acara Kirin Lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Datuk Seri Anwar berkata kejayaan The Pocket Rocketman itu menamatkan penantian selama 16 tahun untuk bergelar juara Sukan Commonwealth dalam acara berkenaan. Sekian berita yang disuting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Tak bagi, tapi dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, bukan borak kosong. Saya DJ Rain, teman anda untuk edisi hari ini bersama dengan anda semua, 1 Ogos 2026. Alhamdulillah, okay. Jadi anda boleh tonton secara langsung dekat www.facebook.com/perlisfm. 1 Ogos 2026. Sebelum tu nak habang dekat bos semua, hari ini merupakan hari SCAF pengakap sedunia, World Scout SCAF Day, yang disambut pada 1 Ogos setiap tahun oleh semua ahli pengakap di seluruh dunia. Dan bersama dengan saya dekat konti lah ni, kalau hampa dapat tengok dekat live, Segak berpakaian uniform pengakap, ada dua tetamu di konti. Assalamualaikum, selamat petang.
1: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Okay, saya bersama dengan Ketua Pesuruhjaya Negeri Persekutuan Pengakap Malaysia, Puan Huzaimah Muain.
1: Betul.
0: Selamat petang, Puan.
1: Selamat petang, DJ Raya.
0: Terima kasih kerana sudi mai ke Poli FM hari ini.
1: Terima kasih kembali sebab sudi jemput.
0: Baik, macam mana? Macam ni dia punya tabik. Tiga kan? Tiga, betul tak?
1: Betul.
0: Okey, dan di sebelah kanannya itu Puan Arifah Raida, yang merupakan Komstar.
1: Ya.
0: Okey, Komstar ni apa, Puan?
2: Komstar adalah singkatan kepada bahagian komunikasi korporat dan perhubungan strategik Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Perlis. Actually Komstar ni satu Malaysia, semua ada Komstar negeri masing-masing.
0: Okay. Okay,
2: jadi saya di sini mewakili Komstar Negeri Perlis.
0: Okay, jadi hari ini 1 Ogos, Hari SCAF Pengakap Sedunia. Tarikh ini dipilih bagi memperingati permulaan perkhemahan pengakap pertama di sebuah pulau-pulau Brown Sea dekat England, 1 Ogos tahun 1907, yang dikendalikan oleh Robert Baden-Powell. Okey, jadi tarikh ini cukup signifikan untuk semua ahli pengakap di Malaysia. Dan fun facts, trivia sikit untuk pendengar dan juga penonton kita lah ni, Puan Huzaimah di hadapan saya ini merupakan wanita pertama yang dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya Pengakap Perlis. Jadi sejarah tercipta apabila Ketua Pesuruhjaya Pengakap di Perlis dilantik dalam kalangan wanita buat julung kalinya. Wah, hebat. Okey, sempena dengan World Scout Day atau Hari SCAF Pengakap Sedunia, 1 Ogos hari ini, Puan Huzaimah boleh kongsikan bagaimana kisah mula-mula mengenali pengakap di, kan, mula dari sekolah ke, kan, dan apa yang membuatkan terus aktif sampai ke tahap hari ini ni?
1: Terima kasih DJ Ryan. Saya kongsi sikit lah sebenarnya perjalanan saya dalam pengakap ni bermula daripada persekolahan, betul. Okay. Sekolah rendah lagi. Tapi pada waktu itu saya sebenarnya bukan ahli pengakap.
0: Okay.
1: Walaupun di sekolah pada waktu tu dah ada badan beruniform termasuk pengakap, tapi saya bukan ahli pengakap.
0: Oh, okay. Ahli apa?
1: Saya ahli badan beruniform lain.
0: Okay.
1: Yang lebih rapat kepada perempuan lah, kita kata. Mungkin boleh tekor lah badan beruniform apa. Tapi memang betul bukan ahli pengakap. Nak dijadikan rezeki, saya ni ke sekolah pada tahap 2 tu, saya mula ke sekolah dengan menumpang seorang guru.
0: Okay.
1: Terima kasih teacher Hamizah pada waktu tu yang bagi saya tumpang kenderaan beliau ke sekolah, dan kebetulan beliau adalah guru pemimpin pengakap.
0: Okay. Di
1: sekolah saya pada waktu itu, saya bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Panggas. Dan saya tumpang. Lepas tu bila ada aktiviti pengakap di sekolah, biasalah kita kan tumpang cikgu. Jadi kita lah jadi asisten cikgu tu. Bermula dengan tolong-tolong angkat barang, tolong-tolong kemas barang. Lah kali nampak pengakap ni macam menariknya. Benda pertama yang menambah hati tu bila ada camping.
0: Okey.
1: Biasalah budak-budak kalau dengar camping,
0: syok lah.
1: Syok lah. Tak tahu lagi apa dalam camping tu. Tapi dengar saja camping tu terus rasa seronoknya nak join. Walaupun saya bukan ahli pengakap, tapi aktiviti pengakap ni kebiasaannya kalau melibatkan bermalam, dibuat pada hujung minggu. Jadi tak terikat dengan hari persekolahan. Jadi saya pun berpeluang untuk join, minta kebenaran cikgu, boleh tak join walaupun bukan ahli pengakap? Boleh.
0: Masa awal-awal itu.
1: Tapi dalam masa yang sama, saya meneruskan badan uniform saya yang lain tu.
0: Bukan dua sekali dah ni.
1: Dua sekali. Secara tak rasminya join pengakap, secara rasminya badan uniform yang lain. Tak jadi masalah pun. Dalam pengakap ni saya tengok bila join sekali camping, bukan camping saja, macam-macam ada dalam tu aktiviti. yang menarik, terutama tentang kemahiran. Kita kan orang kampung, kecil-kecil dalam hutan. So bila join mengakap, oh dia relate. Dia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi kena sangat lah. Terus rasa terdorong nak ikut next, next dan next. So bila semakin besar, dah masuk ke alam kerjaya, jadi pula pendidik, berjumpa balik dengan pengakap ni. Jadi semangat tu, orang kata apa, intipati yang kita dapat daripada kecil tu jadi dorongan untuk kita teruskan. Dan bermula saya sebagai pendidik 2009. Secara rasminya join kembali 2009 tu lah join kembali sebagai ahli pengakap, bermula di sekolah dan seterusnya sampai ke tahap inilah. Bermula dalam sebagai kesimpulannya, saya boleh simpulkan bermula dengan dipimpin dan akhirnya memimpin. Sekarang memimpin.
0: Okey. Itu sebab sikit lah. Kalau boleh kongsikan Neng, masa awal-awal tu apa cikgu bawa pergi camping tu, bawa pergi mana masa tu, ingat tak?
1: Camping sebenarnya di sekolah.
0: Okey, di sekolah.
1: Camping tapi hujung minggu di sekolah. Tapi seronok. Sebab masa camping tu, benda yang kita tak pernah jumpa pun.
0: Antaranya
1: yang paling saya minat lah, tali temali. Kita dah biasa guna tali. Tapi rupanya ada seni.
0: Jenis-jenis ikatan.
1: Kan? Tiba-tiba diajar. Kita tahu kemah. Kita di rumah pun kadang-kadang berkemah. Secara kita budak-budak kampung lah. Rupanya nak pasang kemah pun ada seninya. Diajar satu persatu. Jadi benda tu menarik. Dan permulaan untuk dengan pengakap tu, walaupun saya bukan ahli pengakap, cikgu saya bagi scarf. Jadi simbolik kepada saya menyokong pergerakan pengakap tu, dia bagi scarf kepada saya. Jadi semangat tu, walaupun bukan ahli secara berdaftar, tapi rasa
0: kekal sampai ke law ni.
1: Kekal sampai sekarang. Scarf tu masih ada lagi.
0: Oh, ada lagi ya?
1: Ada lagi dekat saya.
0: Baik. Itu cerita tentang perjalanan bagaimana Puan Huzaimah lalu sebagai pengakap. Okey, jadi bersama dengan sambutan World Scout Day, Hari Pengakap pada 1 Ogos ni, boleh terangkan apa peranan utama Komstar Negeri Perlis dalam menyampaikan mesej semangat dan nilai pengakap kepada ahli pengakap kepada masyarakat?
2: Okey, Puan Arifah. Terima kasih, Ciraya. Komstar Negeri Perlis ni actually kita ada di setiap negeri ada daerah. Okay, so di Perlis ni ada 4 daerah lah. Perlis Utara, Perlis Selatan, Perlis Timur dan Perlis Barat. Jadi di keempat-empat daerah ni ada setiap sekolah lah, dibahagikan 104 sekolah dibahagikan kepada 4 daerah ini. Okay, jadi di setiap daerah ini pula ada dia punya ketua Komstar. Kalau saya ASC sebagai Komstar Negeri. Jadi anak-anak kepada saya ada 4. Jadi saya tak kesurangan. Seperti biasa, hasil pasukan apa benda yang kita buat, sebenarnya kita dalam grup lah, dalam pasukan. Dan bersama dengan 4 orang cikgu ADC sekolah daripada 4 daerah ni yang membantu melaksanakan peranan Komstar di Negeri Perlis ni. Sebab kita seorang tak jadi tu dia kelima dah. Jadi apa yang kami buat, kami bukan setakat ambil gambar, buat video. Kita juga menghubungkan apa program-program yang pengakap buat kepada komuniti, ibu bapa. Jadi kat mana nak tengok info tu? Jadi kepada pendengar-pendengar Perlis FM, bolehlah tengok di Facebook info pengakap Perlis. Okay, jadi segala program, aktiviti berkenaan pengakap Perlis kita upload di situlah. Bersama tim kita upload di situ. Dan untuk video lah, kita ada juga buat video. Contohnya video murid pergi kemping. Kita sukalah kan. Kongsi kan. Cuba cerita sikit, seronok ada pergi kemping. Dan itu budak-budak zaman sekarang kan, semuanya teknologi, phone. Jadi kita gunalah platform TikTok di mana engagement sangat tinggi. Cepat sangat video tu viral. Jadi seronok. Weh, ada gambar aku, ada video aku ni kat TikTok. Pengangkat balik. Jadi di situlah saya nampak peranan kami tak kecil, besar juga sebenarnya. Kita menghubungkan antara guru, murid, ibu bapa. Dan kena tahu pengakap ni bukan sahaja dalam kalangan pendidik. Walaupun kami dua memang pendidik, pengakap ni semua orang. Pegawai bank ada, Puan Zaimah, macam-macam. Semua jenis pekerjaan boleh masuk pengakap. Gitu.
0: Jadi itulah antara salah satu cara untuk mempromosikan pengakap kan. Kalau dulu macam Puan Rifah kata, pengakap ni mungkin banyak di sekolah-sekolah kan, bila banyak uniform kena pilih salah satu kan. Jadi anak-anak kita pilihlah okay, nak jadi pengakap. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Jadi cara untuk hampa semua tahu pengakap ni apa fungsi-fungsi dia apa semua, bolehlah follow Facebook info pengakap Poli. Okey. Jadi kalau orang tanya pasal ni kan, orang tanya pasal pengakap ni, macam mana Puan Husaimah nak terangkan dengan cara yang paling mudah kalau kita tanya orang pengakap ni? Pertama sekali yang terlintas di fikiran mesti buat kemah kan, dirikan kemah, lepas itu cara ikat tali dan sebagainya. Tapi apakah fungsi sebenar pengakap dalam membentuk sasya, display kepimpinan dan kemahiran hidup seseorang tu, Puan Husaimah?
1: Okey. Kalau ditanya pada saya lah, apa sebenarnya pengakap dan apa fungsi pengakap ni, saya selalu jawab pengakap ni bagi saya dia sekolah kepada kehidupan. Sebab dia secara tak rasmi, kalau sekolah secara rasmi itu macam kita duduk di sekolah, tapi secara tak rasmi pengakap ni keseluruhan sekolah kepada kehidupan kita. Bukan sekadar satu organisasi ataupun pergerakan yang secara rasminya, tapi dalam pergerakan itu mengajar macam-macam yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita tengok sekolah secara rasmi ni, kita pergi sekolah mungkin belajar bahasa, kita belajar sains, kita belajar matematik, tapi dalam pergerakan pengakap ni, macam salah satu contohnya camping, dalam tu ada macam-macam kemahiran yang diajak kepada kita, yang mana kemahiran tu merangkumi keseluruhan, melibatkan sasya kita, disiplin kita, cara mana kita nak hormat orang, cara mana kita nak hormat alam sekitar, yang kadang-kadang kita tak terfikir pun benda tu, sebab kita jaga hubungan kita sama manusia, atau lupa perkara lain lagi kan? Dengan alam. Pengakap dengan alam ni tak pernah dipisahkan, sentiasa bekerjasama dengan alam. Tapi dalam masa yang sama, cara mana kita nak hormat alam sekitar tu, sejauh mana kita boleh guna mereka, dan apa yang kita perlu jaga pada mereka tu. Dari segi konsep tu lah yang saya anggap pengakap ni sekolah kepada kehidupan. Dia berkait rapat dengan kehidupan kita, dan dalam masa yang sama dia menambah pendidikan kita bagaimana kita nak bentuk sasiah kita, bukan saja hubungan sama manusia tapi hubungan sesama alam sekitar. Benda lain yang saya nampak dalam pengakap ni, disiplin. Disiplin ni wujud pada waktu mana? Pada aktiviti terutamanya perkumpulan. Dan kalau kita nak tengok secara rasmi lagi, dalam pengakap juga ada kawat. Jadi dalam kawat tu
0: tanya ada
1: disiplin. Pada bila fahamnya pun ada kawat, pengakap pun tak terlepas.
0: Ada
1: juga kawat. Kat situlah nak tengok hubungan, nak tengok kerjasama sama ahli, nak tengok siapa yang boleh dia sendiri saja, siapa yang boleh bergaul dengan orang lain, siapa yang boleh memimpin pada waktu tu, siapa yang boleh menerima teguran semasa dipimpin, macam-macam nampak kat situ. Jadi sebagai kesimpulan, saya nampak pengakap ni dia membina kita punya IQ, kita punya EQ, kita punya SQ, yang mana ketiga-tiga tu perkara pertama, ukuran utama untuk bentuk potensi dan kecerdasan manusia. IQ, EQ, SQ.
0: Cerita dia pengakap ni apa, salah satu cabang sekolah jugalah. Selain daripada kita dapat pendidikan formal dekat sekolah yang tu ni. Jadi pengakap juga mengajak kita apa yang tak diajak di sekolah kan. Sebagai contoh macam ilmu apa, kelangsungan hidup, bila kita masuk hutan tu kita nak tahu kan, ilmu-ilmu alat itu hidup kan. Macam-macam kan,
1: macam-macam
0: pokok ni boleh makan, pokok ni tak boleh makan, betul tak kan?
1: Macam mana kita nak survive kalau dalam kecemasan
0: kan? Yalah, dekat sekolah tak ada nak ajak benda tu kan, ajak orang lain kan,
1: ada tapi secara tak langsung,
0: kan? Jadi yang NIPI ni dia akan lebih spesifik sikit lah kan. Okey, strategi komunikasi yang digunakan oleh Comstar untuk memastikan maklumat terhadap aktiviti pengakap diperoleh ni dapat disebarkan dengan cepat, tepat, menarik dengan seragam. Lalu ni kita tahu banyak pengabisan guna media sosial daripada konvensional kan, macam-macam kita turun ke padang dan sebagainya. Tapi lalu ni lebih mudah, lebih cepat dengan kita buat poster, buat video dan sebagainya kan. Jadi macam mana, apa strategi untuk bagi sampai maklumat supaya mereka ni dapat tahu tentang mengakap ni, Puan Rifah?
2: Okey, kita paling mudah sebenarnya contoh WhatsApp lah. WhatsApp kan, kita ada satu channel WhatsApp di mana setiap channel tu ada semua, semua cikgu-cikgu negeri Perlis, tak cikgu pun yang menjadi sebahagian daripada ahli pengakap. Dia kan ada 4 daerah si cerita tadi. So setiap daerah tu semua maksud dalam tu, make sure dalam tu. Dan kita yang paling bestnya, untungnya sebab kita ada cikgu. Jadi di mana-mana pun sebenarnya murid yang paling banyak di dunia, di dunia, di Malaysia ni kan, murid. Jadi kita gunakanlah, bukanlah gunakanlah, kita mohon bantuan guru pengakap ni yang ya Allah memang rajin, Ryan. Dia orang memang kalau tengok setiap hujung minggu ataupun weekend kan, ataupun Rabu petang hari koko, mereka akan buat aktiviti pengakap. Tak kira lah lencana, dapat lencana, kan ada buku. Jadi cikgu lah sebenarnya kekuatan, guru pemimpin tu kekuatan yang boleh membantu
0: menggerakkan persatuan.
2: Ya, menggerakkan persatuan. Kalau kata kami ni hanya menguruskan. Tetapi siapakah orang kata orang kuat tu? Guru-guru. Dan bila guru start, anak-anak murid pun
0: ikut
2: seronok. Memang sungguh, amat sungguh. Sagi buat lencana basikal. Jadi setiap daerah ni mereka macam belum lawan tau. Tak boleh biar ni, takkan kita tak buat. Jadi semangat persaingan sehat tu seronok, sangat bagus. Jadi itulah strategi yang paling mudah. Selain sosial media, hibahan pun semua tu kan, dan ibu bapa juga tengok, weh anak
0: aktif kan,
2: aktif mak. Lepas tu jiran-jiran sembang, weh anak tak kalau dia secara tak langsung komuniti membantu menyebarkan, encourage anak-anak ni untuk join pengakap. Gitulah.
0: Saya tertarik nak tahu juga lencana-lencana tu kan, batch yang ada pada pengakap tu, yang tu dikira macam mana? Dikira maksud dia setiap batch tu dia ada modul-modul yang perlu diikut untuk dapatkan lencana tu kan, macam mana kan? Boleh bagilah contoh satu dua.
2: Contoh dululah pengakap pun kita ada beberapa jenis. Ada pengakap lebah. Lebah tu budak kecil tadika macam-macam.
0: Pengakap lebah.
2: Pengakap lebah kita ada pengakap kanak-kanak. Itu sekolah rendah. Lepas kita ada pengakap muda. Remaja. Muda dulu. Form 1 sampai form 3 muda. Form 4, form 5 remaja, dan kelana selepas sekolah pun ada lagi. Jadi setiap lapis-lapis ni dia kena ada capai lencana dia. Dia macam sekolah rendah dan jenam, biasanya orang keligan dapat rambu lah. So the paling tinggi di sekolah rendah pengakap kanak-kanak adalah rambu. Sebelum nak rambu tu ni ada lagi level-level lencana yang dia kena dapat. Ujian keris, itulah keris emas, keris gangsa, keris perak, banyak lagi sebenarnya. Ryan nak cerita kena buka modul Ryan jom join kelas kali.
0: Boleh.
2: Jadi
0: sikit
2: budak-budak ni seronok dia mengejar itu sebenarnya. Jadi cikgulah yang berperanan penting nak melaksanakan benda tu. Jadi buat tu mana nak buat? Hari Rabu.
0: Saya Rabu kurikulum kan.
2: Ya betul.
1: Okey, Ryan sebagai tambahan ni.
0: Saya
1: nampak kan Ryan tertarik nak tahu tentang
0: lencana
1: dan kami nampak struktur pengakap ni disusun cantik dah. Macam Puan Arifah sebut tadi kan, ending untuk kita bagi contoh satu unit unit pengakap kanak-kanak, ending pencapaian tertinggi untuk mereka adalah rambu. Tapi nak dapat rambu tu bukan boleh straight pergi ke rambu. Dia ada syarat pulak.
0: Apa syarat itu?
1: Dia kena melepasi pulak lencana keris gangsa, keris perak, keris emas.
0: Kena dapat tu dulu.
1: Okey, nak dapat lencana keris gangsa pula ada pula. Ujian lencana-lencana lain. Yang macam tadi bermula dengan lencana wajib, Puan Rifah kata pilih sama ada ahli renang ataupun ahli basikal. Lepas level ni. Tapi setiap ahli pengakap ni dia dah ada, kita dah tunjuk dah hala tuju dia, aim dia, ending dia untuk sekolah rendah pengakap kanak-kanak, rambu. Kanak-kanak. Jadi nak capai rambu tu apa dia? Dia
0: nak lalu.
1: Yang ni yang cikgu-cikgu di sekolah, pemimpin mengakak di sekolah duk buat pada hari rabu tu. Macam mana nak capai supaya bila program di peringkat negeri ada ujian untuk sebelum ke peringkat dapat rambu ni, semua daerah yang Pak Arifah terangkan tadi boleh hantar pencalonan. So endingnya akan dapat lah. Setiap tahun kita akan
2: buat majlis lah.
1: Buat majlis.
2: Hujung tahun kita buat majlis.
0: Hebat.
2: Dan pernah kita buat live kan, Puan Uzaimah, untuk majlis penganugerahan rambu PKK sekolah rendah tahun lepas lah, tahun sebelum tu.
1: Setiap tahun.
0: Dahsyat. Kita rehat sekejap. Kita sambung balik dengan tajuk kita hari ini, Hari Skaf Pengakap Sudira 2026.

0: Perlis FM, serasi denganku, Bukan Barang Kosong. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Lain, dan juga harapan saya, Ketua Pesuluh Jaya Pengakap Negeri, Puan Huzaimah Mu'ain, dan juga Puan Arifah Raida, yang merupakan Komstar Pengakap Negeri Perlis. Okey, sebelum kita sembang-sembang lebih lanjut lagi, saya tertarik masa break tak saat ini kan, saya tengok ada ada wing kan, yang tersemat dekat uniform Puan Zaimah dan Puan Arifah. Dua-dua ada wing. Okey, boleh berceritakan sikit okay, apa yalah, apa yang ada di setiap uniform tu kan. Nak tahu juga
1: DJ Ryan, saya menjawablah tentang persoalan kenapa ada wing. Dan nasib DJ Ryan tak tanya kenapa baju kami biru.
0: Kenapa biru betul?
1: Jadi kami pakai uniform pengangkat udara. Sebenarnya pakai uniform pengangkat udara pada hari ini, kedua-duanya. Dan wing yang tersemat di dada ni sebagai satu pengiktirafan pencapaian di mana kami buat penerjunan dengan kerjasama di Satun. Penerjunan ni dibuat di kamp tentera di sana. Dan sebagai pengiktirafan, kami diberikan wing ni yang mana kami boleh pakai pada uniform, walaupun bukan pakai uniform pengangkat udara. So boleh pakai lah.
0: Sama eh, Puan Arifah pun sama.
1: Ya, sama-sama. Kita kaya itu dia.
0: Pengangkat dia ada cabang dia udara, lagi
1: Laut dan yang satu lagi tu kita tak panggil pengakap darat, kita panggil pengakap.
0: Ya. Ketiga-tiga ni ada fungsi yang berbeza.
1: Secara asasnya sama. Objektifnya sama. Cuma bila masuk ke cabang udara, ada pengkhususan, ada silibus tambahan pula ke arah udara itu. Begitu juga dengan laut, ada silibus tambahan, ada pengkhususan ke arah laut. Dari segi latihan, dari segi program, ada penambahan sedikit.
0: Baik, kat laut tu kena berenang lebih, menyelam macam tu lah kot.
1: Ada aktiviti
0: laut lah kan.
1: Ada aktiviti laut.
0: Lebih kepada ayak lah.
1: Ya, betul. Dalam masa yang sama, dia akan berkait dengan apa yang berlaku di sekolah. Pembelajaran di sekolah, terutamanya STEM, teknologi, engineering, matematik. So di pengakap ni, jadi di pengakap ni tak ketinggalan lah kita kata, seiring dengan pendidikan.
0: Betul lah, ramai yang menganggap pengakap ni sekadar aktiviti berkemah macam kita abak pada wayat asal ni kan. Jadi betul ke tanggapan itu, dan apa aktiviti utama pengakap yang menunjukkan gerakan ni sebenarnya lebih luas dan menarik serta manfaat kepada ahli kan, bukan sekadar pi jambori apa semua saja, tetapi lagi-lagi seronok macam tadi. Salah satu kita dah tahu dah tanpa bercerita masa ada wing tu, ada satu asal penerjunan kan. Apa lagi aktiviti-aktiviti pengakap ni?
1: Sebenarnya dah terlalu biasa. Orang kata tanggapan yang paling banyak, paling besar, pengakap ni kemah. Kita tak kata salah, sebab kemah ni sinonim dengan pengakap. Cuma dia tidaklah betul sepenuhnya, sebab bukan hanya berkemah. Macam-macam ada dalam pengakap ni. Salah satu saja berkemah tu, sebab pengakap ni pendidikan bukan formal. Asal pengakap Lord Baden Powell perkenalkan pengakap bukan untuk lahirkan pakar-pakar kemah ni, mahir tentang sabar-sabi tentang kemah, tapi nak lahirkan warga, nak lahirkan ahli pengakap yang sentiasa bersedia berkhidmat untuk masyarakat. Sebab itulah saya bagi contoh, dalam perkemahan tu ada pengisian-pengisian aktiviti yang ada ketikanya melibatkan rakan strategik yang lain. Sebagai contoh, ahli pengakap ni dalam perkemahan dia akan dilatih dengan pertolongan cemas. Kalau kita tengok pertolongan cemas, dia sinonim dengan apa? Dengan bola sabit merah dan sebagainya. Dengan St. John tu yang saya kata dia melibatkan rakan strategi yang lain. Sebab apa? Sebab apa ahli pengakap didedahkan dengan perkara-perkara sebegini, kemahiran-kemahiran sebegini? Sekiranya berlaku kecemasan, dia masih boleh mampu untuk membantu masyarakat. Sebab target pengasas kita, Lord Baden Powell ni, ahli pengakap mampu berkhidmat untuk masyarakat. Itu salah satu contoh lah saya bagi pertolongan cemas tu. Yang lain-lainnya banyak lagi. Ada ikhtiar hidup, macam tadi DJ Ryan sendiri sebut, dalam perkhemahan, duduk dalam hutan, nak makan apa, macam mana nak meneruskan kelangsungan, tak kalah makanan putus, daun apa boleh dimakan, ayam apa boleh diminum dan sebagainya. Itu juga diajar dalam pengakap. Dan selain daripada itu, banyak kemahiran-kemahiran untuk menyelesaikan masalah, yang mana yang saya sebut tadilah, bermula daripada dipimpin dan akhirnya menjadi pemimpin. Itu yang diterapkan dalam pengakap. Yang mana akhirnya ahli-ahli pengakap ni dia akan sentiasa bersedia untuk melaksanakan khidmat masyarakat mengikut keperluan. Berlaku satu perkara, ada tim-tim yang akan diturunkan, pasukan-pasukan pengakap yang akan diturunkan untuk aktiviti khidmat masyarakat. Sebab endingnya memang dilatih untuk berkhidmat untuk masyarakat. So kalau dari segi program, secara meluasnya kat mana nak jumpa program-program yang bercampur-campur kemahiran yang diajak ni, berkemah ada, itik hidup ada, pertolongan cemas ada. Kita akan jumpa dalam program yang besar Jota Joti sejak tahun kan ada Joti. Mungkin sekejap lagi Puan Arifah
0: Komstar
1: ada berkaitan dengan Jota Joti ni. Memang keperluan dari segi tugasan Komstar tu sangat tinggi. Dan kami tak nafikan lah dalam Jota Joti ni banyak pelibatan rakan strategik kami yang lain. Sekejap lagi Puan Arifah akan kupaskan sikit.
0: Saya ada terbaca satu artikel juga, fungsi pengakap semasa Perang Dunia Kedua. Mereka pun turut terlibat juga dalam dalam aktiviti-aktiviti yang macam program yang berkaitan tak saat ni kan, pertolongan cemas dan sebagainya. Dan mereka menyalurkan ilmu-ilmu yang ada dalam pengakap ni kepada tentera semasa Perang Dunia Kedua. Itu antara yang saya tengok artikel juga tu, hebat lah kan fungsi pengakap juga kan. Jadi pada pandangan Puan Arifah, Komstar ini era digital yang dipenuhi dengan telefon pintar dan juga media sosial. Jadi macam mana pendekatan komunikasi pengakap boleh bagi membolehkan gerakan pengakap terus relevan dekat di hati generasi muda dan tidak dilihat sebagai sekadar aktiviti perkhemahan semata-mata.
2: Okey. Kita sekarang ni kita Gen Y ini kan. Okey, anak-anak yang lahir Gen Z, Gen Alpha, sekarang ni lahir-lahir terus nampak handphone kan. Tapi kita tak boleh menidakkan benda tu sebab dia menjadi keperluan dah zaman sekarang ni. Jadi apa yang kami buat adalah banyakkan buat pertandingan-pertandingan dalam talian lah,
0: digital.
2: Contohnya hari ni saja kita punya pengerusi latihan program atau program kita dah buat satu pertandingan bersempena scarf lah. Nanti kita akan hebahkan. Tak ada lagi agaknya nak post lagi Facebook info pengakap Perlis. So pakat-pakat join lah, itu salah satulah. Sebelum ni setiap daerah sendiri sebenarnya tak perlu negeri, mereka bergerak buat pertandingan antara sekolah, pertandingan poster, pertandingan apa ya, hari itu saya tengok ada macam-macam. Jadi daerah itu sendiri bergerak. Jadi kadang-kadang kalau ada yang kami nak buat program negeri, kita open pada semua. Dan selalunya setiap tahun Kementerian Belia dan Sukan selalulah ajak kerjasama buat pertandingan apa-apa. Mereka ada sumbangan, hadiah, sediakan hadiah untuk pengakap-pengakap negeri Perlis ni. Itu salah satu rakan strategi kita lah. Di samping itu, tadi dah pun saya sebut dah, untuk Jota Joti. Apa itu Jota Joti? Jamboree on the air and Jamboree on the internet. Which is setiap tahun kita akan buat bulan 10. Dan ketika itulah adalah rakan strategik, macam tahun lepas kita buat dengan MC-MC. So tahun ni juga MC-MC akan bekerjasama. Jadi macam gabungan rakan strategik yang mantap lah sebenarnya. MC-MC memang sangat bagus dan sangat membantu, dan banyak info-info yang diorang share dengan kami dan untuk anak-anak negeri Perlis.
0: Jadi macam gabung no? Gabung apa macam pengakap dengan teknologi ni kan. Jadi gabung tu. Jota Joti apa ni? Jamboree apa?
2: Jamboree on the air, Jamboree on the internet. Jota on the air, Joti Jamboree on the internet.
0: Nampak di gabungan tu hybrid. Okey, sebenarnya dengan Hari Scarf Dunia. Okey, apa makna scarf seorang ahli pengakap dan mengapa simbol itu penting bagi membentuk identiti? Saya tahu tadi saat ni puan kata dia bukannya pasal scarf ni semata-mata tadi kan, bukan kan? Dia apa saja jenis scarf kan? Tapi dalam konteks ni signifikan ataupun simbolik untuk pengakap ni selalu pakai scarf kan. Jadi bercerita sikit, ada beza warna ke apa, beza cara ikatan ke, menunjukkan sesuatu simbol apa dekat scarf tu
1: kan? Macam DJ Ryan bagi pendahuluan tadi, World Scout Scarf Day ni kita sambut 1 Ogos. Dan masa sambutan tu ahli-ahli pengakap ni dia akan pakai scarf pakai scarf dengan gaya masing-masing sebagai tanda meraihkan simbolik seronoknya nak sambut hari scarf pengakap sedunia ni. Dan untuk scarf ni bebas. Bukan semestinya kita pakai scarf kebangsaan seperti mana kami dua pakai pada hari ini.
0: Ini scarf kebangsaan
1: ini kita namakan scarf kebangsaan. Yang mana scarf ni, cerita pasal scarf sikit pula. Yang mana scarf ni sekat kebangsaan ni sama.
0: Satu
1: golongan satu Malaysia, Malaysia ni okay, sama.
0: Sama.
1: Golongan mana pun sama. Dia kanak-kanak ke? Dia muda ke? Dia remaja ke? Dia kelana ke? Dia pemimpin ke? Dia dewasa ke? Sama. Tak ada beza. Aku nak nampak pangkat mana-mana tak ada.
0: Tak ada.
1: Pangkat dan sebagainya ada paling. Ada pada pesh, ada pada epulet. Untuk scarf ni sama. Nampak kata simbolik untuk
0: perpaduan,
1: perpaduan
0: tu.
1: Kami ni. Macam mana pula kalau dia tu bukan ahli pengakak? Nah, tadi saya sebutkan semua ahli pengakak sambut, raikan, pakai scarf sebagai identiti, sebagai kesamaan, simbolik perpaduan, kebanggaan. Macam mana pula kalau dia bukan ahli ahli pengakak? Juga boleh pakai. Boleh pakai sebagai tanda sokongan kepada simbolik perpaduan, kebanggaan, persamaan tadi. Jadi bila seorang ahli pengakak pakai scarf, dia rasa identiti dia, maruah dia ada pada diri dia. Satu benda yang dia banggakan. Sehingga kan kalau kita tengok, mungkin hari ini DJ Raya nampak kami pakai uniform, pakai scarf. Sedangkan scarf ni bukan pakai pada uniform macam ni saja.
0: Boleh pakai
1: boleh pakai dengan t-shirt.
0: Okay.
1: Kita kata paling kurang pun nak tunjuk identiti pengakap tu, scarf. DJ Raya contoh pakai yang macam ni hari ini,
0: pakai scarf.
1: Pakai scarf. Nampak dah identiti
0: sebagai pengakap
1: tu. Sebagai pengakap tu. Begitu juga di sekolah kita, kita orang kata apa, sesuaikan dengan keadaan. Kadang-kadang cuaca panas, jadi murid tak pakai uniform, pakai t-shirt sekolah tambah dengan scarf. Jadilah pengakap. Macam itulah kita nampak identiti ataupun maruah sebagai seorang pengakap, nak tunjuk lambang pengakap tu melalui scarf ni lah.
0: Okey, nak tunjuk bahawa identiti dia tu seorang pengakap kan. Oh, saya ingat kan macam memang full set pakai uniform boleh, boleh pakai scarf.
1: Tidak.
0: Tak juga.
1: Okay. Dengan dengan scarf ni kami bawa satu janji lah. Janji yang dilafazkan melalui persetiaan, iaitu taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang mengakap. Jadi scarf ni sebagai simboliknya.
0: Hebat. Okey, jadi sepanjang tahun ni, apa aktiviti utama pengakap yang boleh dikongsikan oleh kaum ustaz, Puan Arifah, dan bagaimana hebat tersebut membantu menarik minat kanak-kanak, remaja, belia serta orang dewasa untuk lebih dekat dengan dunia pengakap ni.
2: Okey. Untuk tahun ni aktiviti tu macam saya cerita tadi lah,
0: Jota Joti.
2: Dan kalau peringkat kebangsaan, Jamboree. Macam yang terdekat ni Jamboree di Penang. Itu pun berbuat-buat juga tu. Budak nak masuk sebab dia semua peringkat boleh. Macam tu. Lepas tu yang seterusnya Jamboree di Terengganu. Terengganu. So bila pergi situ dan banyak hari, biasanya 5 hari, 6 hari, 5 hari 4 malam. So dekat situ pun salah satulah kita tunjuk kemasan. Dapat tu kemasan PAJSK kan. Murid-murid memang mengejar PAJSK lah yang membantu dapat E. So kalau di Perlis, kita utamakan yang kebangsaan dulu sebab sijil. Kalau Perlis yang kecil-kecil peringkat negeri, kita buat macam biasa. Tetap teruskan macam biasa. Gitulah.
0: Hebat lah. Banyak program saya kan.
1: Berbut-but.
2: Kalau nak baca kat list ni, banyak. Pengurusi program apa semua memang susun cantik.
0: Cantik
2: semua daerah jalan je.
0: Okay, jadi sebagai Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Perlis, sebelum kita berakhir, apa harapan dan pesanan Puan kepada semua ahli, pemimpin serta masyarakat agar terus menyokong aktiviti pengakap di Negeri Perlis, di Malaysia ni, untuk menghidupkan semangat pengakap?
1: Okey, kepada semua secara keseluruhannya, sebagai Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri, saya mahukan lebih ramai anak-anak di Perlis ni merasai sendiri pengalaman seperti kami menjadi ahli pengakap. Dan macam mana nak mendorong anak-anak Perlis ni, dah tentu harapan saya besar kepada ibu bapa lah, untuk dorong, bagi peluang kepada anak-anak, bagi sokongan untuk anak-anak menyertai, kerana nilai yang dipelajari semasa aktiviti pengakap tu akan kekal ingat sepanjang hayat, insyaAllah. Macam kami lah, kecil-kecil dulu mula terlibat sampai ke besar masih ingat nilai tu. Itu kita kata sebagai ahli pengakap, nak dorong anak-anak ramai-ramailah sertai pengakap. Sebab kebanyakan aktiviti pengakap ni dibuat pada hujung hujung minggu, ataupun kalau hari persekolahan, dibuat masa cuti persekolahan. Jadi tidak mengganggu, malah menjadi nilai tambah kepada akademik mereka.
0: Betul.
1: Untuk pemimpin pengakap yang kebanyakannya terdiri daripada kalangan guru ataupun macam Puan Arifah terangkan tadi, pengakap ni terbuka kepada semua, bukan guru. Ramai lagi pemimpin pengakap yang bukan dari kalangan guru. Teruslah menjadi pemimpin pengakap, menyumbang, memberi sumbangan idea, tenaga, masa untuk pergerakan ini supaya anak-anak di bawah kita berpeluang untuk menjadi seperti kita. Banyak manfaat yang mereka perolehi dan dalam masa yang sama mereka lah yang akan menjadi pelapis kepada generasi seterusnya. Macam kami takkan selamanya nak hidup. Ada satu ketika nanti kami juga akan meninggalkan, dan harapan saya besar sangat, harapan agar generasi akan datang akan terus memperkembangkan, menggiatkan aktiviti pengakap di negeri Perlis.
0: Baik, itu kata Pesuruh Jayanya. Mungkin sedikit tambahan daripada Komstar.
2: Daripada pihak Komstar pula, dan saya mengharapkan kerjasama dia, sama juga ibu bapa lah sebenarnya yang menggerakkan anak-anak tu. Dan di samping tu, saya sangat-sangat terima kasih kepada guru-guru ataupun pemimpin-pemimpin lah kita ada, grup kita yang sentiasa cakna, yang sentiasa buat hibahan, membantu tim saya, Komstar ni. Sebab kami 5 orang lah kalau ikut kan, tapi disebabkan guru-guru pemimpin dan juga pemimpin-pemimpin yang membantu menghebahkan aktiviti ni, jadi masyarakat nampak, komuniti nampak, ibu bapa nampak, dan kita juga mendapat PM di Facebook. Anak saya kumpulan mana boleh admin, salah admin, masalah admin, boleh beritahu dah anak single piece. Kita pun reply lah, kita buat kalau di sekolah puan kena rujuk cikgu lah, guru pemimpin yang akan daftar apa semua tu, jadi cari guru pengakap. So anak-anak di Terpali yang berada di talian mendengar sekarang, cari cikgu-cikgu mengakak anda, sebab kalau nak aktif, nak ada pengiktirafan, better daftar. Setahun berapa ringgit
1: Puan Zaimah? Tak mahal.
2: Tak mahal pun.
0: Boleh sangat kan?
1: Boleh sangat.
2: Aktiviti tu lebih daripada harga tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Apalah sangat nilai RM10 itu.
0: Dengan apa yang apa dapat dengan mengakak ni, aktiviti pengakak ni. Tapi sebelum tu nak cari tang mana ni mengakak ni? Okey, kan tu budak-budak.

0: Woi.
1: Dia kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
2: Haa, Sat, nak ambil telefon.
1: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas. Tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah yang dia dulu. Cepatlah. Ada untuk ambil gambar, ambil gambar pun dah nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Perlis Japan.
2: Pastinya Terasi. Terasi denganku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Ayla, takkan dengar radio paling.

Perlis FM serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemo-Hemoi. Kita enjoy Couple Same Boy.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Dengarkan Polis FM di frekuensi 102.9.

0: Perlis.
1: Yang ini berkongsi Perlis FM di 102.9 MHz. Dan masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Sabtu kita 1 Ogos 2026, yang merupakan hari pengangkap sedunia. Terima kasih buat rakan tetamu kita juga yang bersama dengan kita untuk hari ini di ruangan Bukan Borak Kosong. Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan. Terima kasih untuk Kak Ani kita yang bersama kita di ruangan WhatsApp Kunti, duk cicat-cicat dengan dia tadi ni. Apapun, terima kasih. Macam-macam yang dikongsikan. Apapun, untuk panduan kita bersama, ya kawan-kawan. Maksudnya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.48 minit petang, manakala maghrib 7.38 minit malam, dan isyak pula 8.52 minit malam. Untuk solat fardu asar ini pukul 4.48 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan kita yang mana sedang bekerja ke, yang duduk di lapangan ke, kan, yang berada di atas jalan raya ke, ataupun yang sedang bertugas berkhidmat untuk negara sekalipun, dapatlah atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasalah, saat lagi pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti pula berita Perlis FM. Jadi kepada anda semua, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi kalau sempat, kita akan baca dan panjang-panjangkan. Apapun, terus layan Perlis FM serasi dengan kau.

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Yo, what's up? Baby, let's go! 18 jam sehari ke udara di 102.9 MHz dan di RTM Click, rtm.gov.my. Perlis FM, serasi denganku.

0: menyegarkan, rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur Gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bersama RTM.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
4: Di Malaysia bersama 102.9 Perlis FM.
5: Hai semua. Ni UAM ni. Alah, senyumlah sikit. Kan manis tu. Senyuman ni suatu sedekah. Bila kita senyum kan, kita boleh membahagiakan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang berlaku dalam hidup kita, kita senyum. Lepas tu, kita pun rasa bahagia. Senyum ni pula membuatkan kita kelihatan lebih menarik. Cuba tengok cermin. Lepas tu senyum. Cerminnya tak stres pun. Lepas tu, senyuman ni boleh mengeratkan hubungan dengan orang lain. Boring juga kan? Kalau ada rakan sekerja kita muka macam aja, orang pun lari. Senyumlah selalu. Kalau tak ada duit kan nak sedekah, sedekahlah dengan senyuman.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar Berlin FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang luput solat asarnya, samalah artinya dia telah kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
1: Ustaz, hari ni persoalan ni Ustaz nak tanya. Simple ya soalannya. Boleh tak kita baca Al-Quran dalam keadaan kita tak ada wuduk ni Ustaz?
2: Berkaitan soalan tentang orang yang mana membaca Al-Quran tanpa wuduk, kita kena bezakan antara dua perkara. Pertama, membaca Al-Quran sambil menyentuh Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan dia tak pegang Quran pun. Okey, kalau baca Al-Quran sambil sentuh Al-Quran, wajib berwuduk sebab dia sentuh Quran. Yang kedua, kalau dia hanya membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf Al-Quran tersebut, ini dalam keadaan ini disebutkan wattafaqal fuqaha, telah sepakat para fuqaha berkaitan keharusan untuk membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan ketiadaan wuduk. Jadi kalau nak baca Al-Quran dalam keadaan tak ada wuduk, itu boleh. Contoh macam mana? Kita dalam keadaan naik kereta, kita lepas tu teringat ayat-ayat Quran apa ke, kita dengar radio kan, kadang-kadang ada radio yang segmen Al-Quran, kita pun nak ikut juga sebut. Dalam keadaan kita tak ada wuduk bawa kereta, boleh, tak ada masalah. Yang wajib ambil wuduk ketika mana? Ketika kita sentuh pegang Quran tu. Contoh mudah saya nak bagi senang faham lah. Duduk kat rumah, duduk seorang-seorang, dia rasa seram. Tiba-tiba rasa seram, tengok cerita hantu apa tak tahulah. Lepas tu dia pun baca ayat kursi ke apa, dalam keadaan tak ada wuduk, boleh dalam ketika tersebut. Yang wajib ada wuduk kalau dia nak sentuh Al-Quran itu. Jadi kena bezakan dua situasi itu.
1: Bacaan dan menyentuh.
2: Ha, baca. Ya.
1: Terima kasih Ustaz. Saya duduk kali nak.

kasih denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, Titian Ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemoi.

Jam 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita utama menerusi National FM. Kemudian kita akan kembali semula bersama dalam Ihya As-Sunnah di jam yang seterusnya. Terus setia bersama kami di Perlis FM, serasi denganku.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Seranjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi Dun N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Nur Zulinta Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21.

0: Bukit Bayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemu bual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Lingkun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yasin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
1: Baiklah Yasin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
2: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpin yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
3: Ayo, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi DUN N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. DUN N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, DUN N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akhila Nur Azli di DUN Ampangan. Bagaimana Fatin?
4: Ya Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini. Kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya, Fatin Akhila Nur Azli, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
5: Terima kasih Fatin Akhila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimutamatkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini. Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama kita bersyukur dan mudahan apa yang kita dengar berikan manfaat kepada kita dan seterusnya diberikan kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita dengar. Walanabluwannakum bishay'in minal khauf waljua'.
2: Dan kadang-kadang kita tengok orang yang diuji masih boleh tersenyum, masih boleh tenang. Apa rahsia mereka boleh hidup dalam ujian yang begitu berat? Kerana mereka tahu sesungguhnya Allah bersama. Inna Allaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Nabi pesan kepada Abu Bakar, kau jangan takut. Kau nampak ada manusia nak bunuh kita, kau nampak mereka ramai, kau nampak kita dua orang, tapi kau tidak tahu
1: Allah bersama dengan kita. Hasbunallah.
2: Apa dia?
1: Wa ni'mal wakil.
2: Sebut 1,000 kali setiap hari. Jangan korang, mulai daripada esok, mulai daripada pagi esok. Hasbunallah wa ni'mal wakil 1,000 kali.
1: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
2: Cukup. Apa makna dia? Cukuplah Allah sebaik-baik wakil, penolong. Cukuplah Allah.
1: Tentu akan rasa kesannya. Satu orang anak murid saya, Pak Syekh Abu Bakar, dia duduk di Kuala Lumpur, di Ulu Kelang. Anak Syekh Abu Bakar tuan kenal kan? Syekh Abu Bakar yang mengajar di Perlis ni, anak dia duduk di Kuala Lumpur. Ada pencuri masuk rumah dia di Ulu Kelang. Saya pergi ziarah dia. Lama dah masa saya duduk di sana, saya pergi ziarah. Dia kata pencuri tu masuk rumah dia. Di KL pecah masuk. Awak parang. Nak mencuri lah. Dan kita tahu kalau mereka tak dapat barang ke apa kan, tetap, netak tu, kita tahu baca dalam berita. Tapi alhamdulillah pencuri tu masuk, ambil juga lah 1-2 barang, tapi tak ambil barang-barang yang mahal, yang dia tak nampak. Dan dia tak diapa-apakan. Dia kata sepanjang pencuri tu masuk dalam rumah, duk geledah rumah ni, dia tak berhenti sebut. Dia pun duk hidup ni kalau tuan-tuan nak tanya. Sentiasa basah di mulut dia tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia duduk sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Pencuri tu duduk pimai-pimai keluar macam tu. Alhamdulillah Allah selamatkan dia. Dia adalah sedikit kerugian, tapi dia kata ada tempat, ada duit. Dia tak jumpa, mungkin dia kalut, takut terkejut ke apa ke. Dia keluar macam tu. Rumah yang guarded, ada CCTV sekarang pun tak selamat. Sebab itu tiap-tiap pagi kita jangan tinggalkan 3 pagi 3 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia panggil zikir, doa pendinding. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali pagi 3 kali petang. Apa fadilat dia? Kita tidak akan terkena musibah pada hari itu, melainkan apa yang telah Allah tentukan.
2: Kemudian fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Nampak tuan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya dan menguatkannya dengan apa dia? Dengan junud, tentera lam tarauha, yang mereka tidak melihatnya, yang kamu tidak melihatnya. Allah sebut dan dia menurunkan ketenangan dan dia menguatkannya dengan tentera yang tidak dilihat, malaikat. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman ni dia sebut di dalam Al-Quran. Kita ni bila kita beriman, kita baca doa, kita baca zikir, kita amal zikir pagi petang. Zikir pagi tuan-tuan, sesiapa yang tidak mengamalkan zikir pagi dan petang, dia termasuk di dalam golongan yang cuai. Tahu cuai? Kan dalam Al-Quran dipanggil golongan yang ghafilun. Ghafilun, ghafil. Ghafil apa nak ghafil? Yang lalai, yang cuai. Sesiapa yang tidak membaca zikir pagi dan petang, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas raditu billahi rabba. Kan? Ha? Zikir, siapa yang tak baca zikir tu pagi dan petang, dia termasuk yang Quran kata minal ghafilin, daripada kalangan orang-orang yang lalai. Baca. Lepas subuh 3 kali, lepas subuh baca. Bukan panjang, ingat 10 minit boleh habis. Zikir pagi dan petang. Siapa yang baca zikir pagi dan petang dan baca ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh baca ni, Allah kata lahul muaqibat. Oh, ini special. Allah hantar muaqibat. Bodyguard. Muaqibat, lahul muaqibat. Bagi mereka itu orang yang mengawasi kiri dan kanan, depan dan belakang. Dan antara doa yang kita baca dalam zikir pagi apa dia? Yang kita minta, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, berikan keselamatan dan berikan penjagaan. Daripada mana? Ha? Daripada depan. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an shimal wa min fauq. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min taht. Maksudnya Allah lindung kita. Dan tuan-tuan, orang yang berada dalam lindungan Allah, dia tidak akan disentuh oleh musibah. Kadang-kadang kita bawa kita, kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalib. Allah hantar malaikat junud lam tarauha, kita tak nampak. Malaikat, Allah hantar malaikat pelihara kita. Dan atas jalan raya ni sama ada kita langgar orang atau orang langgar kita, antara dua. Tapi Allah jaga. Untuk memanggil perlindungan Allah itu dengan kita mengingati dia melalui zikir. Tapi orang tak yakin, mesti tak nampak. Ketika Nabi SAW dapat perintah berhijrah, dan tuan-tuan tahu akhirnya Nabi keluar. Ini juga satu pengajaran untuk kita. Nabi lahir di Mekah. Orang Mekah. Tanah tumpah darah dia di Mekah. Kemudian Nabi dapat perintah keluar ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Yang kita sedang bicarakan. Nabi keluar meninggalkan Mekah ni bukan kerana takut. Sebab Nabi dah duduk di Mekah 13 tahun. Keluar di atas perintah. Nabi dapat perintah daripada Allah. Okey. Pertama, hijrah orang Islam ni pergi ke Habsyah. Tuan-tuan tahu, Ashamah, Najasyi. Pergi ke Habsyah. Kenapa Nabi tak pergi ke Habsyah? Tapi ada beberapa orang sahabat, pergilah. Kenapa Nabi tak pergi Habsyah? Ketika itu orang Islam ditekan. Kena teruk. Tapi Nabi tak tinggalkan Mekah. Ini jiwa pejuang. Dia tak lari. Kerana kata ulama. Tapi ketika pergi Habsyah, Nabi tak pergi. Tapi pergi Madinah, Nabi pergi. Ini benda yang kita nak kena mengaji. Kita ambil sikit. Kerana Habsyah. Habsyah. Utopia, kan? Utopia. Di Afrika, kan? Utopia. Kerana Habsyah. Kerana Habsyah. Orang Islam yang pergi ke sana diberikan suaka politik, perlindungan, tak akan diganggu dan tidak ada orang boleh mai duk kacau. Tetapi tidak boleh menyebarkan Islam. Kerana Ethiopia ni Kristian. Boleh mari duduk. Selamat. Kami berikan perlindungan. Tetapi tidak boleh menyebarkan Islam. Sama lah dengan Mekah. Cuma bezanya di sini diberikan keselamatan. Nabi tak pergi ke Habsyah itu kerana bukan nak selamat. Pergi kalau tak boleh sebarkan Islam, tak ada makna. Buat apa? Ini matlamat hidup. Jadi Nabi tak pergi ke Habsyah. Tak apa, sahabat-sahabat pergi. Berlindung di sana. Tapi Nabi kekal di Mekah. Tetapi apabila orang-orang Yathrib, Madinah, mari berjumpa dengan Nabi, antara isi perjanjian yang telah dimeterai, dipersetujui apa dia? Mereka melantik Nabi menjadi ketua. Bila Nabi mari ke Madinah, Nabi jadi ketua. Dan mereka akan walak, bai'ah, taat setia dengan Nabi. Itu perkataan walak, mereka taat setia pada Nabi. Dan Nabi boleh menyebarkan Islam. Dan mereka akan mempertahankan Nabi. Ini kita pergi. Deal tu mau clear. Pergi ke Habsyah, you boleh main, you boleh duduk. Tapi tak boleh sebar Islam. Ini untuk diri sendiri okey, tapi untuk agama tak ada manfaat, tak ya. Tapi you mari Madinah, you jadi ketua. Boleh menyebarkan Islam dan kami akan membela Nabi. Ini mencapai maksud. Tuan-tuan tengok. Sebab itu dalam hidup kita ni apa pertimbangan kita nak buat? Agama untung tak? Saya tengok satu video orang hantar. Satu orang jual mangkuk. Kita ni kalau geram kat satu orang, kita akan guna perkataan hang ni mangkuk. Menunjukkan tak boleh pakai. Satu orang jual mangkuk. Lah ni dunia kita akan boleh bohong orang sewenang-wenang. Nak bohong orang pun kena cerdik. Kalau tidak kita akan tuih bohong. Satu orang jual mangkuk. Mahal lah. Dia kata mangkuk ini mempunyai kelebihan lah. Dan hanya yang menariknya, kalau tidaklah silap saya, hanya ada satu saja limited edition. Selalu kalau nak jual mahal ni, orang akan guna terhad lah, limited. Orang pi ambil gambar mangkuk tu, dia kata mangkuk ni lah, apalah segala ni lah. Kaitan man. Tengok platform-platform media sosial ni. Bermangkuk-mangkuk. Duk ada. Pasal tu saya pesan kepada tuan-tuan. Jangan. Dan saya tengok satu dua hari ni. Astaghfirullah. Ni terutama muslimat. Ni muslimat ni yang Nabi kata. Dengar Dajjal keluar. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan duduk di Masjid Alwi. Tiba-tiba orang ambil habak. Dajjal keluar. Nombor satu tuan-tuan nak buat apa? Dalam hadis. Katalah tuan-tuan duduk di Masjid Alwi, tiba-tiba orang main habak. Dajjal dah keluar lah. Dajjal dah keluar lah. Di Iran. Kan dia pertama dia akan keluar daripada Iran. Asfahan. Dia keluar lah. Tuan-tuan nak buat apa? Dalam hadis kata orang yang mendengar Dajjal keluar, balik ke rumah mereka. Ikat anak perempuan. Ikat isteri-isteri. Kalau ada di rumah tu orang perempuan, ikat jangan bagi keluar. Tu dia. Tambat wanita-wanita kamu. Jangan bagi mereka keluar. Kenapa? Kerana mudahnya wanita itu dieksploitasi dan terpedaya. Dan saya tengok satu video yang saya nak sebut untuk ingatan kita orang Islam. Orang kita ni bila dia sakit, saya fahamlah. Bila sakit ni dia dah hilang pertimbangan. Bila sakit ni dia hilang pertimbangan. Dia tak waras dah. Dia kira nak lega, dia kira nak sembuh. Dia tak kira apa dah. Dan mai pula yang bertopengkan syaitan. Video rawatan, ruqyah, nak buang hantu. Pi raba perempuan. Raba bahagian ni, bahagian sulit ni. Hantu apa yang duk rawat tu lah hantu. Nama ni sebut kata. Kononnya hantu. Hantu apa tau mak? jin apa tu, jin asyik ke jin apa tu masuk dalam perempuan tu, so dia nak kena rawat, habis dia raba. Rawatan apa? Hatta doktor medical officer yang apa, yang bertauliah, yang ada qualification tu, doktor tu, dia nak sentuh pesakit pun hendaklah pada bahagian yang perlu. Dan dia boleh jatuh sexual harassment, gangguan seksual. Makcik tu biar abang, saya ni doktor pening 2-3 hari. Lendih baju. Apa kaitan kepala dengan baju? Dan mesti, dan kalau kita pergi etika perubatan, kalau kita masuk jumpa dengan doktor yang berlawanan jantina, hendaklah ada ditemani oleh nurse ataupun orang yang perempuan yang seorang lagi, ataupun ditemani oleh mahram dia. Tapi bila kita, kalau kita pi rawatan yang kita kata rawatan yang bukan Islam, itulah hospital tu pun very clear dia punya etika dia. Tak boleh doktor bersendirian dengan pesakit wanita, hendaklah ditemani oleh jururawat perempuan ataupun ditemani oleh waris pesakit. Dia boleh masuk dalam bilik tu untuk dia tengok, dan dia tak boleh sentuh, tak ketahuan hala. Very clear. Tapi bila mai tang rawatan Islam, ustaz mana hala tah, mangkak mana tau, mangkuk mana tau, pi nak duk pegang bini kita, pi nak duk raba anak darah kita, tak apa. Pasal apa? Nak buang hantu. Nak buang hantu. Nak buang hantu ni, saya tak tahu cerita nak buang hantu ni. Orang kita kalau dengan buang hantu ni, dia akan boleh fikir lah. Tak boleh ke kalau perempuan tu mari duduk depan dia, baca, tak payah pegang? Tak boleh ke? Ha? A'udzubillah minasyaitan rajim. Baca apa? Kan? Doa-doa Nabi. Bismillah hi arkika. Dengan nama Allah, aku menjampi engkau. Min kulli syai yu'dhika, dengan apa yang memberi sakit kepada engkau. Baca 3 kul ayat kursi. Buih kuat jauh. Tak boleh ke? Kena pegang ke? Hatta dalam bai'ah pun sahabat kata apa? Tidak, Nabi menyentuh tangannya dengan tangan wanita dalam bai'ah ni. Yang seronoknya, kalau dia berobat jantan, kalau yang masuk hantu tu jantan, baca kuat jauh ya. Yang nak kena raba ni kalau hantu masuk perempuan, memang eksploitasi agama, salah guna agama untuk apa? Dan kita pun serah diri. Pasal apa? Nak buang hantu. Tak ada, dalam agama tak ada. Haram. You tak boleh justify tindakan itu. Dan ruqyah ni kot jauh boleh. Tak mesti. Ni salah satu benda orang kita salah faham. Tuan-tuan telefon saya, ustaz duk ada mana? Saya ada di Kuala Lumpur. Isteri saya masuk hantu, boleh tak tolong rawat? Kita boleh baca daripada Kuala Lumpur. Ruqyah daripada Kuala Lumpur boleh. Doa. Dia tak mestinya pergi ke depan tu. Kalau ada nak pergi tak apa. Tapi kalau daripada jauh boleh. Ruqyah. Doa. Bukan syarat mesti nak ruqyah tu berdepan. Tak ada syarat. Tak ada hadis kata kalau nak ruqyah kena duduk depan, kena pegang baru jadi. Kalau duduk jauh tak jadi. Bohong. Tak benar. Ruqyah je, doa lah. Ustaz tolong doa saya, tolong ni isteri saya sakit ni 2-3 malam. Tak apa, saya sakit, saya sembahyang 2 rakaat, saya tolong doa ruqyah dia. Sebut nama dia, ruqyah. Oh tak boleh ustaz, jauh. Jam kau jalan. Nonsense. Sebahagian perawat ni mempergunakan benda ni untuk memperbodohkan masyarakat. Ini bukan perubatan Islam, ini perubatan syaitan. Beware. So, saya sambung sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila dia dapat perintah keluar daripada Mekah, dia nak pergi ke Madinah. Dia pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Bila pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, menariknya Nabi ketuk pintu. Minta izin. Minta izin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi minta izin. Ini penting kadang-kadang tuan-tuan, bab izin ni. Dalam Islam dia ajak lengkap. Pertama, kita tak boleh masuk rumah orang tanpa izin. Walaupun rapat Nabi dengan Abu Bakar ni, rapat tu tak tahu nak kata lah. Baca saja hadis. Kalau ada nama Abu Bakar, tak ada, ada nama Nabi, mesti ada nama Abu Bakar. Kalau baca kisah tu ada Abu Bakar, mesti ada Nabi. Anywhere, anytime, dua orang ni mesti duduk sama. Hatta kata ulama, daripada hidup berdua sampai meninggal bersebelah, ada kubur Abu Nabi, kubur Abu Bakar, punya rapat, very close. Tapi nak masuk rumah Nabi ni, nak masuk rumah. Aisyah kata, bila Nabi sampai, Nabi bagi salam, minta izin. Sabda Rasulullah, boleh tak nak masuk? Tengok. Pengajaran yang penting, orang Islam jaga adab ni. Minta izin, nak masuk minta izin. Bukan terjah masuk. Dan dalam hadis Nabi kata apa? Jangan duduk di tengah pintu. Duduk di tepi, kiri atau kanan. Pasal apa? Pasal kalau kita duduk depan pintu betul, sekejap lagi bila orang buka, terus kita nampaklah rumah dia. Pasal itu kalau orang yang bijak design rumah, pasal itu interior designer ataupun arkitek ni, kena juga mengaji tentang adab ni. Supaya bila dia design rumah, dia design tu bila orang buka rumah ni, tuan-tuan perlu juga bagi pendapat bila tuan-tuan mengaji ni, pentingnya ilmu, knowledge. Bagi tahu dekat orang yang nak design rumah, kalau kita buat sendiri, boleh tak design rumah bila orang buka pintu, orang tak terus nampak ruang tamu, tak terus nampak dapur, tak terus nampak bilik. Ini design rumah, buka-buka pintu, pintu rumah tu direct terus dengan pintu bilik tu. Kalau pintu bilik tak tutup, dia buka pintu, terus dia nampak apa dalam bilik tidur kita. Yang ni orang tak mengaji. So buat pintu bila orang buka, orang tak nampak dalam. Pasal ada anak isteri kita, ada buka aurat. So, ini pentingnya. Rumah Islamic house tu bukan yang gantung ayat Quran penuh rumah. Rumah yang ni Islam, gantung rata corak ayat Quran. Tak. Rumah Islam ni rumah yang dia apa terjaga daripada orang melihat auratnya, kedudukannya Islam, roh. So, Nabi minta izin. Kita ketuk, tiga kali bagi izin. Adi Abu Musa Asy'ari. Bagi izin baru masuk. Kemudian Nabi kata, jom. Nak kena apa? Nak kena pergi. Pada pendekkan cerita, Abu Bakar kata, tak apa, saya ada dua unta. Saya bagi satu dekat Nabi. Nabi kata, jangan bagi. Aku beli. Oh, Nabi yo. Nabi kata, aku beli. Pasal itu kita, Nabi ajaklah. Jangan ambil kesempatan. Dalam hal itulah kadang ini Nabi tak aku beli. Tak apa. Okey. Menariknya tuan-tuan, ni bagusnya. Keseluruhan keluarga Abu Bakar itu semua ada pak bahagian dia. Abu Bakar teman Nabi, Asma bawa makanan, Abdullah bin Umar adik Aisyah tu bahagian apa? Dia pagi-pagi, dia malam-malam dia lena dekat gua. Tiga malam Nabi duduk, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Tiga malam duduk dalam gua tu. Jadi dia tidur. Malam dia tidur di depan pintu gua, duduk tengok siapa nak mai. Siang dia balik pergi Madinah, cari balik pergi Mekah, cari info. Apa, lepas tu balik habar kat Nabi. Abdullah bin Umar punya peranan. Nabi makan apa? Macam mana Nabi nak hidup? Tiga hari, takkan tak makan apa? Kan? Mesti kena ada makanan. Apa yang dibuat? Ada satu orang nama Amir bin Fuhair. Dia pergi bela kambing dia, sengaja dia pergi bela kambing dia depan gua tu. Ini semua strategi. Jadi Nabi, orang tak perasan lah. Jadi Nabi akan pergi perah kambing tu, minum. Malam dia akan balik kambing dia. Selama 3 hari 3 malam. Last, saya nak baca hadis ni sebagai penutup. Anas bin Malik riwayat. Dalam Bukhari, dalam Muslim. Ada. Anas bin Malik kata, Abu Bakar cerita satu hal. Abu Bakar cerita. Abu Bakar kata, masa aku duduk dalam gua tu dengan Nabi, gua tu kecil lah. Musyrikin dah sampai dah di depan pintu gua. Sampai depan pintu gua. Qultu lin nabi. Aku kata dekat Nabi. Tadi yang ayat kita baca tadi. Wa ana fil ghar. Aku dengan Nabi duduk dalam gua. Dan orang musyrikin dah sampai dah. Panjanglah cerita dia. Tapi saya nak abang macam mana Abu Bakar sebut kepada Nabi. Law anna ahadahum nazara tahta qadami la absarana. Rasulullah, dia dah takut ni. Kalau dia tengok bawah kaki dia tu, maksud dia tengok ke bawah. Kalau dia tengok ke bawah, dia nampak kita. Ada pun riwayat-riwayat yang tuan-tuan selalu dengar, burung merpati buat sarang, ada spider, labah-labah buat sarang. Riwayat-riwayat ini daif, lemah. Tak apalah sejarah nak baca. Tapi Abu Bakar kata, law anna ahadahum nazarata, kalau ada di kalangan mereka yang tengok ke bawah, la absarana, mesti depa nampak kita mati ya. Mesti mati ya kita, habis. Tak ada tempat lari ya. Dan tuan-tuan tengok. Esok kita baca apa? Esok kita baca apa? Suratul Kahf. Apa makna Kahf? Kahf. Al-Kahfi maksudnya dalam bahasa Arab, masuk dalam bahasa kita, gua. Ashabul Kahfi ialah penghuni gua. Cerita tentang gua. Lari masuk ke gua untuk menyelamatkan akidah. Artinya apa? Ini satu benda yang besar yang tuan-tuan kena ambil. Ni dalam dunia anxiety, dunia orang sakit jiwa, dunia orang tekanan perasaan, dunia orang serabut, dunia orang gila banyak ni, dunia orang runsin banyak ni, dunia orang duk bergaduh, tikam mata perang. Tuan-tuan, dunia yang luas, dunia yang luas menjadi sempit dan sesak. Tetapi gua yang sempit dan gelap itu menjadi lapang dan terang kepada orang beriman. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan dapat tak satu benda yang Allah ajar kita? Allah bagi mesej kat kita. Ni, orang duduk dalam dunia yang luas ni, kita duduk dunia yang luas ni, kan? Kadang-kadang dia menyesakkan dan menyempitkan dada. Duduk dalam masjid yang kecil, yang mungkin masjid itu pun sempit, kecil, macam masjid Alwi ni taklah elok mana sangat. Kan? Tapi kita rasa tenang. Mungkin kita masuk tempat-tempat besar, apa? Kita rasa sesak. Kita masuk masjid Alwi ni, kita masuk masjid lah, kita rasa tenang. Ashabul Kahfi masuk gua, tenang. Apa kata Nabi? Nabi pujuk Abu Bakar. Nabi kata, "Ma dhannaka ya Aba Bakar bithnain? Adakah engkau sangka kita hanya berdua?" Kita sebut ada isteri kita, ada anak-anak kita, ketika dia susah, ketika dia dalam kesempitan, dalam ujian, tuan-tuan sebut kat dia. Kita pergi tengok orang sakit ke, orang susah ke, orang yang diuji, orang yang dalam tekanan, dalam dugaan, sebut dekat dia apa yang Nabi sebut pada Abu Bakar. Sebut perkataan ni, "Engkau sangka engkau berseorangan? Engkau sangka engkau berseorangan?" Dalam hal ni Nabi dengan Abu Bakar lah. Apa kat isteri kita? Kalau isteri kita kata, "Apa nak jadi yang kita ni, apa ni? Adakah engkau sangka kita hidup ni kita berdua ya?" Sebut kat isteri kita, kat kawan kita, kat pasangan kita, kat siapa-siapa lah. "Hang sangka kita dua sajalah hidup ni? Perjuangan ni kita dua ya? Hang sangka kita sajalah?" "Allahu thalithuhuma." Allah berada bersama. Allah yang ketiga. "Kalau hang sangka hang seorang, Allah yang kedua." Artinya Allah ada di sisi kita. Hang takut? Pasal itu ada satu apa Arab pun dia tulis di apa di kereta dia. "Ida, kenapa nak takut miskin? Kenapa nak takut lapar? Sedangkan aku hamba kepada Tuhan yang Maha Kaya. Pasal apa aku nak takut rezeki? Tak ada. Aku ni hamba dan Tuhan aku tu Tuhan yang Maha memberi rezeki. Wallahu khairur raziqin." Orang takut rezeki tak ada. Siapa nak takut? Allah Maha beri rezeki. Minta ke Allah. Ini merawat jiwa yang sakit. Membaca sirah, merawat jiwa yang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kuliah kita malam ini dan memberikan manfaat daripada apa yang kita dengar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hiayaan ilmu, menyuluh jalan hidup. Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 jam sehari setiap menanti anda di Perlis FM.
1: Ya, nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemoh-hemoh, kita enjoy ke apa memang semboy. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12.30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi mak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Terima kasih untuk anda yang tengah mendengarkan Perli FM walau di mana jua anda berada. Hari Sabtu lain macam, jarang-jarang berlaku. Saya Atika di ruangan Chop Chop. Okey, Chop Chop cerita orang Perlis 6 hinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti. Kalau pagi tadi bertemankan DJ Syed kan untuk hangat lit, kemudian ditemani pula bersama dengan DJ Lin di Hemoh-Hemoh, saya pula sambung hinggalah ke pukul 12 tengah malam, kiranya untuk penutup untuk segmen di Radio Perlis FM hari ini. Jadi anda sedang mendengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz, juga di RTM Klik .rtm.gov.my. Apa khabar orang Perlis semuanya? Semoga anda semua sihat-sihat, sejahtera semuanya. Mungkin yang sedang beristirahat, beriadah bersama dengan yang tersayang sekarang ni. Dan tak lupa juga bagi yang sedang memandu sambil dengar Perlis FM tu, terima kasih. Terus santai-santai, terus relax-relax mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dengarkan ini untuk anda. Relax, take it easy. Perlis FM, Chop 6.12. Terus dengar.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
5: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Pada Abang Surah Si denganku Rasa dan Takdir baru saja berlalu untuk anda Amira Uthman dan juga Irfan Haris. Sekarang ini dah pun 6.20 minit petang. Selamat petang bagi yang sedang mendengarkan Polis FM ketika ini. Terima kasih yang tak kali-kali duduk dengar Polis FM walau di mana jua anda berada. Bagi yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay? Dengan pelbagai pengisian ni, kita bawakan khas untuk anda sepanjang 6 jam untuk saya teman anda di frekuensi 102.9 MHz ini. Nantikan untuk anda hanya di Polis FM. Suasana

0: Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, (1)(a) dan (b) Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Di Perlis FM, kami

Jangan pernah berubah. Call dia kepada saya berlalu untuk anda. 6.39 minit petang. Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda tengah dengar Perlis FM. Walau di mana jua anda berada, tengah memandu sambil healing-healing dengar radio Perlis FM. Terima kasih. Anda bertemankan saya di sini. Saya Atika Nordin, teman anda. Dan mungkin anda yang tengah dengar Perlis FM sambil dia chill-chill kan. Mungkin seharian hari ini bekerja letih sambil dengar Perlis FM tu. Semoga dapat, orang kata apa, menenangkan fikiran anda. Tak kita. Okey. Jarang-jarang selalunya suara saya di waktu pagi. Tapi saya pula sambung untuk hari ini. Lain macam sikit. Untuk sesi petang menerusi chop-chop. Chop cerita orang boleh 6 hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Bagi edisi hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijriah. Sambil-sambil berhibur di petang hari ini, petang nak kesenja ni kan, saya nak kongsikan hebahan untuk anda bersama, untuk kita kongsikan, yang mana berkenaan Perlis FM sedang mencari penyampai radio baharu. Jadi siapa yang berbakat bersuara emas, mungkin ini peluang anda yang anda tak perlu lepaskan. Anda jangan lepaskan. Pastikan anda genggam momen ini, sebab selalunya soalan ini sangatlah popular. Adakah Perlis FM sedang mencari penyampai baru ataupun DJ radio baru? Okey, sekarang ini kita dah buka peluang untuk anda yang berminat. Anda boleh turut serta, yang mana mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Anda yang warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berpewaktakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik. Jadi anda boleh hantarkan video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Jadi sertakan video penyampai radio anda, sertakan resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport. Anda boleh hantarkan menerusi email dictperlisfm@gmail.com. Sekali lagi emailnya dictperlisfm@gmail.com. Okey, tarikh tutupnya pada 15 Ogos 2026. Jadi jom serlahkan bakat anda. Mungkin anda lah bakal penyampai Perlis FM yang baru yang bakal bersama dengan kami di sini. Semoga anda dapat menjadi yang terbaik, antara yang terbaik, dan juga memberikan inspirasi bagi yang sedang dengarkan Perlis FM. Jadi kita buka untuk anda, jangan lepaskan peluang hingga 15 Ogos 2026 sahaja. Okey, dan untuk anda banyak lagi perkongsian yang bakal saya kongsikan untuk anda selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita terus sahaja layan lagu-lagu yang mod galau di waktu petang ini seketika. Terus dengarkan untuk anda chop 6.12 Perlis FM.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu janur gemilang. Janur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 111 hingga ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 111 dan surah Al-Baqarah, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ, dan mereka berkata, siapa mereka ni? Iaitu Yahudi dan Nasara. لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ, tak ada siapa pun boleh masuk syurga, illa man kana hudan, melainkan mereka adalah orang yang beragama Yahudi atau Nasara, atau beragama Nasara. Lalu Allah kata, tilka amaniyuhum, Allah kata yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka. Tengok Allah kata apa. Allah kata, qul hatu, Muhammad katakan kepada mereka, hatu burhanakum, yang kamu kata ha masuk syurga ni Yahudi dan Kristian saja ni, Allah kata itu cita-cita kamu, angan-angan kamu. Allah kata kat Nabi Muhammad, kata kat mereka, hatu burhanakum, bawa mai burhanakum, hujah-hujah kamu, keterangan-keterangan kamu yang menunjukkan kamu ni boleh masuk syurga, in kuntum sadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Sidang pendengar rahmat Allah sekalian, dalam ayat ni kita tengok bagaimana Islam mengajar kita agama yang kita anuti inilah agama yang berbentuk hujah. Tengok keterangan. Maksudnya Yahudi dan Kristian pun, mereka pun ada cita-cita nak masuk syurga masing-masing dengan fanatik agama masing-masing. Sebagaimana kita Islam, kita juga fanatik dan kita akan masuk syurga. Cuma kita kena ingat, agama adalah didasari dengan hujah. Apa hujah kita yang Islam ni masuk syurga? Sebab Tuhan kata, inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Ini jawapan kepada keyakinan kita semua sebagai umat Islam. Ayat 112, Allah berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Allah kata, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Allah kata, bala man aslama, bahkan sesiapa yang menyerah dirinya kepada Allah, maksudnya mematuhi perintahnya,

0: apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan dapat pahalanya di sisi Tuhannya, iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, maksudnya daripada berlaku benda yang tak baik. Walahum yahzanun, dan tidak ada pula perkara yang mendukacitakan. Ayat 113 Allah menyebut waqalatil yahudu laysatin nasara. Ayat ni nak menyebut pada kita, kadang-kadang kita dah rasa Yahudi dan Kristian ni satu geng, satu agama. Sebab mereka daripada kelompok nenek moyang dulu, kita kata Bani Israel lah. Tetapi dalam ayat ni Allah sebut waqalatil yahudu, telah berkata kaum Yahudi ataupun orang yang bangsa Yahudi ni laysatin nasara ala syait. Dia berkata apa? Orang Nasrani, orang Kristian tidak mempunyai suatu pegangan. Yahudi kata dekat Nasara. Kemudian, waqalatin Nasara. Orang Nasara pun kata juga kat orang Yahudi. Laistatil Yahudu ala syai'in. Begitu juga orang Yahudi pun tidak mempunyai suatu pegangan agama yang benar. Wahum yatluna alkitab. Allah kata dalam keadaan dua-dua agama ini masing-masing ada kitab dan diperbaca kitab. Dan kitab ni sebenarnya, kalaulah orang berfahaman Yahudi dan Kristian baca kitab Taurat, baca kitab Injil yang asal sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi masallam, mereka akan jadi Islam, sebab kedua-dua Nabi ini adalah Islam. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, kemudian Allah menyebut kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim. Allah kata kadzalika qala alladhi, demikian juga orang-orang musyrik daripada kaum jahiliyah, la ya'lamu, mereka juga tidak ada ilmu pengetahuan, misla qawlihim, mereka pun kata seperti mana yang dikatakan oleh Yahudi dan Kristian. Allah nak sebut bagaimana orang yang mensyirikkan Allah, yang terdiri daripada musyrikin Mekah ataupun mana-mana agama selain pada Yahudi dan Kristian pun anggapan yang sama. Mereka pun anggap Yahudi tak pegang pegangan yang betul, Kristian pun sama. Maksudnya masing-masing tuduh antara satu sama lain. Dan Allah tutup ayat ni, Allah kata fallahu yahkumu bainahum. Allah kata sesungguhnya Allah akan menghukum, Allah lah yang akan mengadili di antara mereka. Maksudnya nak tahu benar tak benar ni akhirat nantilah. Walaupun dekat dunia ni kita yang Islam, bila kita baca Quran, Allah kata agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Tapi Allah juga sebut Allah akan menghakimi, Allah akan mengadili dalam kalangan mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, mengenai apa yang mereka perselisihkan tentang pegangan agama masing-masing. Mudah-mudahan sinar pendengar sekalian, kita kekal dengan Islam, carilah maklumat berkaitan dengan Islam, dan kita pegang Islam betul-betul sebagaimana kita gigit dengan geraham kita, sebagaimana Nabi sebut addu alaiha bin nawajis, peganglah Al-Quran dan Sunnah ini bagaikan kalau kita gigit ni, jangan duk gigit gigi depan lah, takut tercabut gigi kat depan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima

FM, serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah pun masuk jam yang kedua bagi cerita orang pelih 6 hinggalah ke pukul 12:30 malam bagi edisi Sabtu 1 Ogos 2026, dan kita pun bakal memasuki 18 Safar 1448 Hijriah. Dan untuk panduan bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 7:38 minit malam. Dan kini kita dah pun masuk di zon lagu-lagu dakwah dan juga kompilasi lagu-lagu nasyid. Terus dengarkan untuk anda hanya di Perlis FM, cerita orang berlih serasi denganku.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni kita nak cerita pasal wuduk ni, Ustaz. Persoalan dengan nak wuduk ni. Apa hukum dia, Ustaz ni? Dia mula ambil wuduk dia dengan tangan kiri, lepas tu baru kanan. Jadi sah ke tak hukum dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan bab wuduk, ketika wuduk kita disunnahkan untuk tayammun. Tayammun tu mengkanankan. Contoh, ketika nak basuh tangan sampai ke siku dan juga waktu nak basuh kaki, kita kena mulakan anggota kanan. Maksudnya kita nak basuh tangan sampai ke siku ni, sunnahnya 3 kali kanan. Lepas tu dah habis kanan, baru 3 kali kiri. Sama juga macam kaki. Kita buat kanan dulu, lepas tu barulah kiri. Kalau kita dahulukan kiri terlebih dahulu, hukumnya makruh. Wuduk kawan tu sah. Cuma makruh, dan maksudnya pahala dia tu kurang banyak lah dalam ketika tu, tak mendapat kesempurnaan wuduk. Jadi dalam keadaan tersebut, bila mana ada orang dia memulakan tangan kiri lu ataupun kaki kiri lu waktu nak basuh tangan ataupun kaki, maka ketika tersebut hukumnya makruh. Tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Jadi kita elakkanlah untuk memulakan dengan tangan kiri dengan sengaja. Kita ketika nak basuh tangan sampai ke siku tersebut ataupun nak basuh kaki, disunnahkan memulakan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Semua faham lah.
4: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
5: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau
1: saudara,
0: kami tersalah.
1: Pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.38 minit malam. Selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat daripada kami warga kerja Perlis FM. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis Faham. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

0: Wayang Janur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Menyebarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Janur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Aira, hang nak dengar apa tu?
2: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
1: Hang nak dengar orang lain duk gosip dalam live?
2: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
1: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
2: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
1: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlis FM.

0: fokus nampak ni, Bella.
1: Alah, biasalah Umi. Tengah tengok Twitter ni, ha. Banyak gosip ni.
2: Lah, gosip apa pula ni?
0: Eh, sekejap. Bukan baca je ni. Siap kongsi lagi.
1: Yelah, Umi. Bella orang pertama tau kongsi cerita ni.
2: Wish, ni kan cerita yang tak sahih tu. Daripada mana Bella dapat cerita ni?
1: Bella pun tak tahu.
2: Ha, Bella sendiri pun tak tahu sama ada cerita tu betul ke tak? Mana boleh macam ni? Padam cepat. Nanti tak pasal-pasal bawa masalah pula.
3: Ha, kawan-kawan. Tak salahkan nak kongsi info daripada media sosial. Cuma kita kenalah pastikan info yang kita dapat tu daripada sumber yang betul. Pesanan ikhlas ini daripada...
4: Baris FM Serasi dengan ku, alhamdulillah. Untuk anda, kita dah pun masuk jam yang ketiga sekarang ini. Masih bertemankan saya, Atika Nordin, untuk segmen Cerita Orang Perlih. 6 hingga lah ke pukul 12.30 malam anda. Hari ini hari Sabtu, 1 Ogos 2006. Permulaan Ogos, saya teman anda untuk sesi malam pula. Selalunya di siang hari kan. Hari ini dah pun 18 Safar, 14.48 Hijriah. Jadi untuk anda, macam biasa cerita orang boleh, kita akan siarkan lagu-lagu yang hits dan juga galau untuk anda. Jadi yang nak kirimkan lagu, anda boleh hantarkan di WhatsApp Konti 017-454-1688. Dengarkan ini, Cuba Jadi Aku Nadira, cerita orang berlih. 6.12 tengah malam, Perlis FM.

Rizal Farhan Surasi dengan ku. Saya nak kongsikan waktu penting bersama di mana masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 8.52 minit malam. Jadi waktu penting bersama, dan kita juga akan mainkan lagu-lagu pilihan anda. Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Konti 017-454-1688 untuk saya putarkan untuk hiburkan malam anda. Dengarkan Camila Cabello Real Friends, lagu-lagu yang layan terus. Cerita orang boleh, boleh sahabat.

masih dengan ku, walau di mana jua anda berada. Selamat malam yang sedang dengar Perlis FM ketika ini, mungkin yang sedang berehat ketika ini sambil santai-santai, ataupun yang dengarkan Perlis FM di premis perniagaan anda. Ada juga pendengar setia kita di bandar sekarang ni, terima kasih. Di belah batu dua pun ada juga ketika ini. Ada juga tak dilupakan yang sedang dengar di sebelah jejawi sana tu. Nama tak nak dinyatakan, tapi rahsia, sebab katanya biarlah kita yang tahu, pendengar Perlis FM gitu. Terima kasih. Semoga semua baik-baik saja yang sedang bertugas. Sama-sama kita sedang bertugas. Selamat menjalankan tugasan, saya ucapkan untuk anda. Semoga malam hari bekerja terus bersemangat, walau apa juga tugasan anda. Okay, sekali lagi saya nak kongsikan waktu penting bersama, di mana masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 8.52 minit malam. Saya masih di sini untuk temani anda di ruangan cerita orang Perlis hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Okay, jadi kita masih lagi buka ruang untuk anda nak kirimkan lagu permintaan. Hantarkan di ruangan WhatsApp 0174541688. Dengarkan ini Tajul dan juga Afiq Syazwan, Malam Semakin Dingin. Perlis FM, serasi dengan ku.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar Berlin FM.
1: Lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama

0: menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paddington, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu, di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Paddington. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kerusi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita menjauh juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,516 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah serba sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim di Jempol, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan

0: proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
1: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat perjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun Bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses perjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses perjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses perjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar Dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Kemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas, PH pula ketika ini mendahului Dun Kemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat perjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
2: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Hanum berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
3: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baiklah pada masa-masa akan datang.
2: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
4: Sebelum subuh dia orang sebab excited kan nak mengundi hari ni. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
5: Tak apalah, Cik tengok okey je, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pada Cik semua okey je, Cik senang kan. Semua right, tak ada apa. Wah, rasa kat Cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan lah Cik, kalau apa jari pun kan, okey lah, tak ada apa.
6: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh biasanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
2: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Berlis FM, serasi dengan ku. Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Berlis FM sekarang ini. Malam ni sebenarnya saya taklah keseorangan. Dah dengar dah gelak tu sipi-sipi.
1: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Saya bersama dengan siapa ni?
1: Gelak.
0: Dengan Shira.
1: Shira. Shira punya teman.
0: Kenapa malam tak jadi Shira-ra-ra?
1: Ha? Boleh nak buat? Si-si-si.
0: Malam ini Shira pun ada juga nak bagi rancak suasana.
1: Suasana. Bagi rancak pula.
0: Shira ni penyampai baru kita.
1: Ya.
0: Tapi kita ada lagi hebahan Shira.
1: Betul. Untuk yang nak jadi penyampai juga macam DJ Tika ni.
0: Macam Shira
1: DJ
0: lah.
1: DJ Shira ni. Shira ni tak tahu lah.
0: Jangan begitu.
1: Baiklah, kita ada pencarian bakat penyampai radio.
0: Ya.
1: Baiklah, syarat-syaratnya. Okey. Mestilah berwarga negara Malaysia.
0: Shira warga negara Malaysia.
1: Alhamdulillah ada IC.
0: Ada IC.
1: Ada IC. Berumur 21 sehingga 30 tahun. Minimum berpendidikan diploma. Mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi serta mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial. Yeah. Dan yang paling penting, seorang DJ mestilah berpewatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik.
0: Yeah.
1: Dan macam mana nak apply ni?
0: Macam mana tu?
1: Macam mana ni? Mestilah hantar video pendek anda, video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit sahaja.
0: Macam mana contoh? Ada tak contoh kalau Shira boleh buat contoh?
1: Allah, Allah.
0: Contohlah, nak rakam video tu nak kata apa Shira?
1: Hai, bersama saya. Nama anda?
0: Ya.
1: Lagi-lagi sama.
0: Macam itulah. Hai, bersama dengan saya. Nama anda.
1: Ya.
0: Sekarang ni yang sedang mendengarkan Polis FM. Cakap sedikit lah.
1: Cakap intro-intro gitu je.
0: Intro-intro. Kenalkan diri anda juga.
1: Betul. Dan video tadi jangan lupa hantar ke ICT Polis FM. Elias@gmail.com. Dan untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Surya di 012-923-2100. Dan tarikh tutup penyertaan ini adalah 15 Ogos 2026.
0: Tak lama dah lah.
1: Tak lama dah. Jadilah suara yang menginspirasikan.
0: Ya, yeah, gitu. Jadi suara yang memberikan semangat kepada semua. Macam Shira lah. Macam siapa lagi?
1: Macam Tika lah.
0: Nak juga.
1: Nak juga. Ambil lah.
0: Dengarkan ini. Risk it all.
1: Jadi DJ.
0: Luna Mars. Polis FM.
1: Terima kasih dengan ku.

0: Itu dia berjauhan Aina Abdul.
1: Betul.
0: Bukan Shira Abdul
1: Bukan.
0: Saya tengok macam video clip Shira dan sebenarnya lagu ni.
1: Tapi best kan lagu ni?
0: Best sangat.
1: Kita berjauhan.
0: Tapi apa maksud lagu berjauhan pada waktu malam ni Shira? Kalau boleh Shira, orang kata apa, simpul kan?
1: Alamak, tapi Shira tak suka berjauhan.
0: Tak suka. Nak berdekatan je. Alamak, risau alamak juga Shira ni kan. Tapi kalau kita tengok berjauhan ni sebenarnya, dia macam maksud dia ni macam lelaki tu pilih nak berjauhan.
1: Mm-mm.
0: Siapa suruh pilih nak berjauhan?
1: Itulah boleh, lelaki.
0: Itulah lelaki. Tapi tak semua.
1: Kita yang perempuan nak berdekatan.
0: Manja.
1: Gatika nak berdekatan ke nak berjauhan?
0: Ya, sebabnya macam Shira juga.
1: Sebutlah nak berdekatan.
0: Nak berdekatan. Sabar je lah dengan Shira ni. Kan? Memang comel sikit lah kelaku dia ni. Sabar je lah ya. Okey, terima kasih yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp Konti 0174541688. Katanya selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak dengar lagu Mencintaimu Adalah Takdirku.
1: Allah.
0: Makin terasa kejiwangan Shira.
1: Adakah ini takdir untuk mencintaimu?
0: Adakah itu pilihanmu untuk mencintaimu? Apa yang saya cakap ni?
1: Tak apalah, malam.
0: Malam.
1: Faham kan? Orang tu.
0: Boleh lah eh?
1: Boleh lah.
0: Boleh dengarkan cerita orang boleh.
1: Bersama dengan Tika.
0: Dan Shira. Boleh selesai.

0: Eh, Aira, hang dah dengar apa tu?
1: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
0: Hang dah dengar orang lain dah gosip dalam live?
1: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
0: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
1: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
0: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlisa Farah.
2: Jangan duduk kali, nak?

0: R-E-N-G. Tembirang Perlis FM, Surasi
1: denganku
0: rancak
1: nak pakai
0: apa?
1: Pakai ni.
0: Oh, pakai rancak malam ini ya.
1: 3-4 tembirang.
0: Oh, lepas pakai headphone baru nak nyanyi. Dari kiraan. Baiklah, untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM ketika ini, dekat mana kita boleh dengar Perlis FM?
1: Boleh dengarkan melalui RTM Klay. Boleh saja layari di www.rtmklay.gov.my.
0: Syira dah ada ke aplikasi RTM Klay?
1: Of course, Syira pun dah download.
0: Best itu, kan?
1: Betul, boleh tengok secara, boleh tengok, boleh dengarkan secara percuma saja.
0: Betul, tapi boleh tengok, boleh tonton saluran.
1: Betul, itu, macam-macam ada, ada movie juga, ada drama.
0: Betul.
1: Boleh tengok review apa, radio visual business.
0: Wow, banyak yang menarik. Percuma sahaja,
1: percuma sahaja
0: untuk anda.
1: Betul okay.
0: Sekali. Jadi kepada anda yang belum muat turun tu, sangatlah rugi ya. Kena muat turun.
1: Benda percuma.
0: Benda percuma. Ada lagi tak hebahan yang awak nak kongsikan, Syira?
1: Baiklah, mari kita lihat.
0: Apa hebahannya?
1: Sekejap ya.
0: Buka
1: surat dia. Memang buka surat. Baiklah,
0: sehingga apa yang bahan yang dikongsikan?
1: Ada ke?
0: Ada je, Syira saja je tu.
1: Yalah, kita hebah pasal inilah. Baiklah, berkenaan dengan penyerahan bendera negeri Perlis tahun 2026 sempena Temasya Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Jadi warga Perlis dijemput hadir memeriahkan majlis penyerahan bendera negeri Perlis tahun 2026 sempena penyertaan kontingen negeri ke Temasya Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 anjuran Majlis Sukan Negeri Perlis. Dan majlis itu akan berlangsung pada hari Ahad 2 Ogos 2026 pada jam 9:15 malam di Stadium Tuanku Syed Putra Kanga. Jadi jomlah kita sama-sama memberikan sokongan dan semangat. Bakar semangat atlet-atlet Perlis yang akan mengharumkan nama negeri Perlis di pentas Sukma nanti.
0: Tapi memang ramai meriah sekarang ni orang tengah training tau, Syira, dekat stadium tu. Saya pun training dekat stadium sekali
1: saya
0: dengan
1: atlet-atlet tu. Waktu konvoi tadi saya nampak.
0: Saya paling awal atlet-atlet semua tak sampai lagi, saya dah sampai dulu.
1: Betul, bersama seluar merah ni tadi. Sangat tapi terang. By the way, Cik Tika wakil sukan apa ya?
0: Wakil Perlis FM, Breeze Walk.
1: Oh, alhamdulillah. Ada acara baru Breeze Walk sekarang.
0: Dan kalau anda boleh tengok dekat ruangan social media Perlis FM, kita baru saja muat naik pagi tadi ni. Ada program apa pagi tadi, Syira?
1: Kita ada program konvoi Kembara Gemilang X Jago 2026.
0: Betul.
1: Dilancarkan oleh Jabatan Penerangan.
0: Ya, kolaborasi pelbagai jabatan dan betul, RTM antaranya.
1: Semua berada di bawah agensi Jabatan Komunikasi lah.
0: Ya, betul.
1: Kementerian Komunikasi.
0: Betul. Dan nantikan sepanjang bulan kemerdekaan banyak yang menarik menanti
1: betul,
0: anda.
1: Betul. Dan kepada tadi pun alhamdulillah sangat-sangat meriah ya. Mana kita pergi ke kampung Santan, kita lalu Jelempuk, kita ke Pau. Memang cukup-cukup meriah.
0: Cukup meriah. Aktivitinya apa, Syira?
1: Aktiviti tadi bila dekat kampung Pau Setia tadi tu, kita ada gendang Cina, tarian singa, ada penterama. Memang best sangat walaupun menarik, disambut secara sederhana, tapi yang penting semangat tu.
0: Semangat tu yang penting.
1: Semua pakat turun. Semua bangsa, macam-macam bangsa ada tadi, Melayu, Cina,
0: itulah
1: India.
0: Itulah perpaduan kemerdekaannya.
1: Itulah Malaysia.
0: Betul. Okey, jadi nantikan pelbagai lagi menarik sepanjang bulan kemerdekaan ini yang bakal kita bawakan untuk anda bersama dengan kami di Perlis FM RTM, teman setia anda. Kita dah menghampiri ke pukul berapa, Syira?
1: Kesana kali. Baiklah, kita dah menghampiri ke 9:50 malam.
0: Terus dengarkan masuk jam yang keempat selepas ini. Dengarkan ini, Begging You.
1: Yeah.
0: Woo. Bye, Syira.
1: Why?
0: Terima kasih dengan

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Itu dia Spoon dengan lagu Ishra, Rindu.
1: Rindu, serindu-rindunya.
0: Begitulah kalau kita rindu seorang. Shira jangan lamuknya galau sangat galau, tu.
1: Janji galau.
0: Tapi kan kalau kita tengok sekarang ni dekat ruangan live dekat TikTok Perlis FM, dekat WhatsApp pun semua minta lagu galau Shira. Kenapa malam dengan lagu galau tak dapat dipisahkan Shira?
1: Mungkin sebab mood tu kot. Lagu-lagu galau ni.
0: Shira jangan nangis.
1: Shira dah tak tahan.
0: Tak tahan lah. Sama cerita tadi Shira.
1: Tapi lagu galau ni memang best dengar waktu malam. Dia memang layan, feel dia tu lain tau. Tambah-tambah bila kita drive.
0: Tapi kan kalau kita naik bus jalan jauh-jauh kan, selalu kalau dengar bus-bus memang pasang lagu galau-galau kan.
1: Betul, sebab nak pergi tidur.
0: Nak pergi tidur kan. Tapi macam mana rahsia pemandu-pemandu ni bawa bas jauh-jauh ni?
1: Mungkin dengan lagu galau tu dapat impas balik kenangan-kenangan dulu.
0: Betul. Mungkin dia tidur 6 jam macam Shira juga. Shira
1: betul, siang mungkin 6 jam.
0: Amber.
1: Teruskan dengar.
0: Boleh siapa ni lagu permintaan dari jiwanya mengalah.
1: Jiwa dia apa sanggup mengalah?
0: Shira mengalah.
1: Shira sanggup mengalah. Dia mencinta.
0: Terus dengar Boleh siapa.

0: Eh, Aira, hang dengar apa tu?
1: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
0: Hang dengar orang lain duk gosip dalam live?
1: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
0: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
1: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
0: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlis FM.
2: Di Perlis FM, kami memainkan

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.

0: Selama ini kau hebat dan kau pasti akan didengar. Dan setiap orang sedang berjuang dengan cerita yang berbeza. Ada yang ketawanya paling kuat, tetapi lukanya juga paling dalam. Kalau malam ini hati anda terasa sedikit berat, semoga lagu tadi mampu memeluk perasaan yang sukar diungkapkan.
1: Wah, wah, wah, penuh perasaan. Ada berkait dengan hidup Shira ke?
0: Mungkin.
1: Mungkin.
0: Setiap orang mempunyai kisah yang tersendiri.
1: Wah, bila yeah. Shira serius ni saya rasa risau sikit Shira.
0: Tapi kita tetap mengukir senyuman. Kerana yeah. apa? Senyuman yeah. itu satu sedekah.
1: Betul. Walaupun kita terluka.
0: Betul. Dan setiap orang ada masalah sendiri. Bukan kita sahaja yang ada masalah. Setiap manusia mesti ada masalah.
1: Saya mesti minta maaf. Saya gelak sebab saya susah nak percaya sikit yang mana satu. Itu yang betul. Tapi begitulah yeah. Kalau kita dengar lirik lagu tadi, jiwa yang bersedih. Betul. Mungkin ada yang sedang bersedih sekarang ni.
0: Betul.
1: Jangan
0: dan
1: sedih.
0: Semoga
1: lama.
0: Lagu ini dapat memeluk perasaan anda yang sedih itu.
1: Betul. Sedih ni lah yang nak mengajar kehidupan sebenarnya. Dia teladan.
0: Betul.
1: Shira ada yeah, hebahan yeah, kan?
0: Yeah, hebahan.
1: Kembalilah ke realiti. Kita ada hebahan yang dikongsikan tentang apa Shira?
0: Tentang pencarian bakat penyampai radio
1: yeah.
0: Yang mana rasa ada suara, ada aura untuk menjadi penyampai radio.
1: Betul.
0: Anda suka bercakap, kreatif. Jadi inilah peluang anda. Dan Press FM kini membuka pencarian bakat penyampai radio 2026. Dan apa syarat-syaratnya, kita ulang sekali lagi.
1: Silakan.
0: Berumur 21 sehingga 30 tahun dan pendidikan minimum diploma, mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi serta mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial. Dan semestinya mestilah seorang DJ harus ceria, menarik,
1: ceria macam Shira,
0: kreatif, mampu berinteraksi dengan baik.
1: Betul.
0: Dan juga yang paling penting mempunyai kepribadian yang baik.
1: Itu yang penting. Jadi jika anda menepati kriteria-kriteria yang Shira dah pun habang ini,
0: betul,
1: hantarkan ke email ictpolicefm@gmail.com.
0: Hantar apa tu?
1: Hantar video.
0: Video anda yang berdurasi 2 minit ke email ictpolicefm@gmail.com.
1: Si baik Shira tanya hantar apa. Saya silap hantar selfie. Risa.
0: Jangan hantar selfie Risa kita.
1: Pening Puan Surya.
0: Kita nak cari DJ bukan pelakon.
1: Bukan. Kita nak putarkan lagu permintaan pendengar tadi ni. Nak dengarkan lagu apa ni Shira?
0: Lagu apa tu?
1: Hyper
0: X. Baiklah, Hyper X harapan eh.
1: Mengejar rindu.
0: Allah Akbar, mengejar rindu. Baiklah, semoga rindu anda terus kejar. Terus akan dapat
1: rindu. Dapat dikejar.
0: Dapat dikejar lah. Press FM.
1: Press

0: sekarang aku dan kamu break. Janganlah diam dah break tu. Orang suruh break je.
1: Serius.
0: Sila-sila break kereta.
1: Break kereta tak apa.
0: Tak apa kan? Jangan break mengejut.
1: Jangan break mengejut.
0: Macam
1: break
0: pelan-pelan. Macam lagu lah. Jangan break tiba-tiba macam tu. Sedih.
1: Sama juga macam dalam perhubungan.
0: Ya. Yeah.
1: Komunikasi itu penting. Betul. Jadi janganlah break terlalu mengejut.
0: Syira ni macam
1: sekurang-kurangnya komunikasi ya.
0: Betul-betul. Komunikasi tu yang penting.
1: Betul.
0: Gaduh ke apa? Jangan pendam.
1: Jangan pendam. Luahkan.
0: Sama pula kita. Baiklah, bagi hari sedang mendengarkan Plus FM ketiga ini. Masih lagi kita di segmen apa ni, Syira?
1: Galau.
0: Lagu-lagu galau ya. Untuk pendengar-pendengar. Dan sebenarnya ramai yang minta lagu kita dah pun siarkan.
1: Terima kasih yang
0: semuanya, semuanya lagu pun memang mood galau.
1: Ya, memang ini sesuai dengan jam-jam sebegini.
0: Sesuai,
1: memang
0: dengan,
1: sesuai dengan mood ini.
0: Mata pun nak jadi galau dah tu. Ya,
1: suara pun dah galau dah.
0: Ya, suara pun dah galau. Jadi terima kasih. Ya. Kita ada Zulkifli Syari. Katanya selamat malam untuk Syira dan Atika. Terima kasih.
1: Selamat malam juga malam buat anda. Good night.
0: Arif katanya rocknya malam-malam kita layan roman cinta ya DJ. Kita kena selit
1: kita
0: juga.
1: Kita kena selit juga. Tak boleh galau sangat.
0: Nanti bukan apa yang risau kita yang tertidur dan galau
1: lagu
0: sangat.
1: Lagu rock tu dia akan keraskan hati kita.
0: Keraskan. Supaya bagi semangat balik.
1: Bagi semangat naikkan balik.
0: Dia tak sedih lama.
1: Jangan sedih lama-lama. Jangan tak bagus.
0: Bagus. Kena ikut cara Syira.
1: Betul.
0: Sedih seminit. Serius 26 jam.
1: Serius 23 jam.
0: Dengan ini saling

0: malam ni.
1: Malam ni apa cerita? Macam-macam cerita dah keluar dah tadi, betul kan?
0: Tapi depa sebenarnya cerita orang Perlis di Perlis FM ni boleh jadikan simpul apa yang kita buat hari ni, apa cerita daripada pagi hingga malam.
1: Macam-macam cerita.
0: Macam-macam cerita Syira.
1: Sampai tak ingat.
0: Syira ni buat saya nervous tau. Sekejap dia macam tu. Sekejap dia macam ni. Banyak terima kasih yang masih lagi setia di ruangan live di TikTok. Dan saya dah masuk jam yang ke berapa dah ni. Dah jam yang kelima dah.
1: Dan waktu sekarang pun pada pukul 10.50 minit malam.
0: Okey, kita nak ke mana Syira lepas ni?
1: 11 malam. Kita akan dengarkan berita utama melalui National FM. Dan patah balik ke Perlis FM untuk kita layan lagi. Lagu-lagu permintaan.
0: Betul.
1: Lagu-lagu sendu.
0: Tapi kita ada rock. Kita ada juga lagu yang tanpa henti untuk anda selama 30 minit menemani
1: khas
0: anda.
1: Untuk anda.
0: Okey. Dan untuk ruangan live di TikTok, terima kasih yang teman kami berdua. InsyaAllah kita akan bersua lagi di minggu yang akan datang. Syira pun akan terbang solo selepas ini untuk anda. Jadi anda nantikan suara Syira secara solo, teman dia ya. Tolong teman dia dekat konti nanti ni. Okey.
1: Takut.
0: Takut nanti kita bagi apa?
1: Semangat.
0: Penunggu balang.
1: Baik sikit lah.
0: Terus tak jadi manja yang ada penunggu kan. Bukan. Pendengar. Tolong tunggu dengar.
1: Saya apalah.
0: Risau. Betul juga tu Syira. Saya pun takut juga.
1: Penunggu tu.
0: Baiklah, terus dengarkan Perlis FM.
1: Serasi di

Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 pagi. Vibe Gen Z, ada

Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
1: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Amiruddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Amiruddin dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4% sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
1: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, termasuk meliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
1: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Syur RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayar.

Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

0: 11:14 minit malam. Assalamualaikum orang Perlis.
1: Assalamualaikum orang Perlis. Waalaikumsalam. Salam.
0: Tika. Kita pun orang Perlis juga. Ya. Ya, kita dah masuk jam yang terakhir. Yang keenam dah Syira.
1: Alhamdulillah.
0: Kejap je eh.
1: Kejap je masa berlalu. Dah jam keenam. Dan untuk jam keenam ini
0: kita ada lagu-lagu tanpa henti. Layan sendu. Apa maksud layan sendu Syira?
1: Sendu. Adakah sendu itu sama dengan galau?
0: Lebih kurang. Dia lebih macam sorang-sorang feeling, perasaan layan sorang-sorang.
1: Tapi dia lebih kepada perasaan cinta ke?
0: Mestinya.
1: Semestinya. Jom kita layan dulu.
0: Kisah ku inginkan
1: sendu.
0: Boleh siapa?
1: Serasi denganku.

0: Baiklah, itu dia 30 minit lagu-lagu sendu tanpa henti untuk anda tadi.
1: Betul, layan sendu dengan lagu-lagu yang kita telah pun susun khas untuk anda. Dan cerita orang pelih, kita dah sampai ke penghujung, insyaAllah.
0: Alhamdulillah, hampir mencukupi 6 jam.
1: Dan kita akan terus kenal Sonora FM pada tepat pada pukul 12 setengah malam. Jadi terima kasih anda teman saya, Syira pun teman saya hari ini.
0: Sama-sama kasih.
1: Lepas tu Syira pula ke teman anda solo ya. Nantikan pada bulan ini. Bagi edisi hari ini Sabtu 1 Ogos 2006 dan dah pun masuk 18 Safar 14.48 Hijrah. Jadi saya mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang pengendalian konti.
0: Dan saya juga Syira mohon maaf juga andai ada tersalah bahasa ataupun kata untuk anda tadi.
1: Tersentuh di hati mana-mana. Sekadar untuk menghiburkan anda dan juga memberikan informasi bersama. Okey, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa, di lain waktu. Esok saya akan teman anda di ruangan Vibe Gen Z untuk edisi Ahad segmen Hangat Lit. Tapi Syira pula cuti lah.
0: Syira tak ada. Jadi terus yang perasaan fam untuk anda.
1: Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum semua. Selamat malam. Good night. I love you.
1: Bye. Bye. Terima kasih. Kejap komputer ni terpadam kejap. Dan menyala balik Syira.
0: Jangan duk cerita kat orang lah. Orang kata lekeh.
1: Cantik je. Kita mohon maaf. Terima kasih untuk anda terus dengan perasaan fam.
0: Terima kasih dengan ku. Thank you.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: 102.9

Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Zakan.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Burhan tu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling baby, you know what time it is.

terima kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan, waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Kemana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti, seperti biasa, kan ada misteri malam di sebalik mata, perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: syarat.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayurazi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan, saya dari Johor.
2: Oh, okey, dari Johor.
1: Ya.
2: Mungkinnya hari tu tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif untuk nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Doktor?
3: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
1: Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit, sedikit ni
2: mula-mula
1: makin rapat
2: kita
1: lah.
2: Beli tiket.
1: Ya.
2: Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus? Semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu tu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, nabi bersabda

0: daripada yang diwariskan oleh anak, ati babal jannah yaumal qiyamah fa'attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa akan mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insya-Allah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw as-samaniyah. Waw as-samaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian, maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga, dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
1: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
0: Okey, baik. Terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak tak nak, mesti ada sifat. Di sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Jadi, ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi, untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran kita bekerja di dalam dunia 50-60 tahun. Mm-hmm. Maka inilah pencil kita, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yusyrik billah syai'a dakhal al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah, kufur. Syirik khafi ini dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajhtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya-hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama faza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqala. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wasallu khamsakum wasumu shahrakum wa'addu zakata amwalikum wa'ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, hendaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, dapat taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga jannata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu keperduan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam fikir, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in aqallu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. Sehingga berakhlak mulia ini dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan duduk berpuasa di dalam Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Tetapi itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها هم فيها خالدون. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkang apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Taala kata, ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan, kitalah ulaika humul warisun, mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang zalim. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhad seperti isteri dan sebagainya. Illa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah, tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itu ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala.
2: Baik. Subhanallah. Kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam Di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

0: animator. Misteri tersembunyi ibarat sihiran.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana. Tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah, Nabi Musa memohon kepada Rabb Allah. Ya Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilan. Dia kata kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana. Ini kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah selalu hebat, kalau ever tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata qala rajulun, diceritakan rajulun yaji'u ba'da ma daqala al-jannah al-jannah. Diceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga, padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul, maka dikatakan kepadanya masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazilah, macam mana nak masuk tuan, saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayuqalu lahu, diberitahu kepadanya, atadda an yakuna laka misla ma kana li malikin min muluki dunya, kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bakh ya ya rab ya, aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayuqalu lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsalih, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya rab, wahai tuan, aku sukalah, suka. Fayuqalu lahu fa innalaka ma hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazzat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya rab wa ayu al-jannah arfa manzilah, itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, sa'uhadjisuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku. Wa khatamtu alaiha fala aynu ra'at wala uzunu sami'at wala khatar ala qalbil bashar, apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali, gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Kathir menjelaskan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utuu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Digambarkan sini, dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Punyahan pertama lain rasa, punyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, beci ais ke apa. Tapi sedutan pertama, macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Sebab itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir. Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka berzikir. Nak sesuatu, mereka menyebut Alhamdulillah. Mereka setiasa bertasbih. Mereka menggunakan pula bahasa Arab. Buah-buahan dimakan setiasa ranum. Tak ada bermusim. Tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang. Teringin di hati. Eh, seronoknya kalau kita dapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhada ni. Dia tengok pokok tu tinggi, dia rasa nak makan, dia turun dahan tadi. Dikuniakan pula bidadari, ni itulah masalahnya, putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula . Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia surga nanti. Dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di surga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya. Bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan, kita ni tidur pun pernah. Tak ada tidur sana, makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun, ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Dan yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas kali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah. Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kajian tengok, ramai mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, Ilahi in kuntu a'budaka khaufan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu a'budaka raghbatan fil jannah fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurga-Mu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajah-Mu, ya Allah. Itu ditentukan daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu. Kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam.
3: Okey, doktor. Itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan, doktor. Tapi kita nak tahu jugalah, doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu, doktor?
2: Baik. Terima kasih, Anim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. Timbang amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah, bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau, dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, tak apalah silap sikit. Okey, tak kisah. Akhirnya, masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu bahasa kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kazal ya Rasul, ya. Illa antarum madiana tam tarum madiana Allah berahmat wa fadli. Kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, balbaqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga, yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang. Oh, itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah. Ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku. Maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa inklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh, itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan kita tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh. 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang ditetapkan 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi. Dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan Arash Allah. Arash Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Bahkan arusyuhu alal ma, dan di langit itu ada air, lepas itu arash Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnian luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, minta lah Firdaus, minta lah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah pun okey lah, tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku hanya dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu a'lam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
3: Betul. Kita jalan masukkan dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: animată. Medicină să spune.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Nani nak bacakan?
2: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
3: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran, makan. Yalah, nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila kita buat udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, oh rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja tau. Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik. Soalannya, bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la ya beruna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk, dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain, oh tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak, pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya beguna anha hiwala. Itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia tu, dia punya apa surrounding dia ke, kusinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, sabar. Macam-macam kena. Tak apa. Tajri min tahtial anhar. Mereka duduk. Wa masakin tayyibatan fi jannati adni. Kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke capati ke, kalau minta roti bom, oh tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak aja ada, nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply, apa saja warna semua ada, semua siap ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana disediakan dengan pelahian ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah, dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah, kau nak pandang lah. Ni wildanun mukhalladun yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk dia tak sedar dah rasa. Bila mabuk macam orang kena kebas, bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam syurga makin minum makin sedap, makin sedap makin sedap. La yusadda'un anha wa la yuzifun, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya. Itu restoran Makwa. Ini daripada khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula, cantik yang mengalir air. Dan air tu pula minta tiak ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air, kaki kita dekat air. Bila duduk atas, boleh tengok anak ikan berlari-lari. Oh ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup, selesa dan sebagainya. Tanah tak ada, semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia, tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. Lahum Darussalam 'inda rabbihim wahuwa waliyuhum bimakanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhiri ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh, darul muqam wa qalul hamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah atau lesu. Kita ni angin-angin kadang-kadang berjalan makan ke letih sebenarnya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada, kena gastrik ke macam mana tak ada, doktor pun tak ada, semua menikmati, tak ada kecemasan ke bomba ke tak ada. Allahu Akbar, macam mana, kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita rasa saya kata sabarlah. Sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana, saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam surga khuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan surga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pepasir yang ada di bumi surga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allahu Akbar. Kalau ini semua gambaran saja tapi masuk ke syurga barulah kita pasal dalam hati kita doalah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuk ke syurga. Kerana dalam syurga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiha salam. Dia masing-masing bertanya, macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cinta macam itu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Pasal kita masih ada hubungan. Itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu'alam.
1: InsyaAllah kita bila dengar kenikmatan syurga ni, kita rasa terbuai-buai kan. Sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
2: Saya kalau fikir kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikirkan istana.
1: Betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
3: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab. Itu pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai di atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid. Bayangkan bina satu masjid mencetak juta. Bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh lah, kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa, kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5 ribu. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. Dia buat masjid tu, nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Bagaimana bentuknya? Ini saya tahu bentuk dia ni. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutra. Kita baju yang pakai sutra, ini isi dalam bantal tu adalah sutra. Bayangkan tidur di atas sutra. Allahu Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man bana masjidan ya betari bihi wajah Allah, bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid, dia tak tahu siapa bina masjid, dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, jadi tak ada, dia baca saja Allahu Ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih, tapi tak ada masalah. Kita nak beramal dengan ayat bacaan, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika mar'atan min ahli jannah. Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atu sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad'allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, aku terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan ya. Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuba tengok kawan-kawan kita yang sakit. Dia sabar tak di atas sakit? Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdir dengan dia sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autu la yu'afik. Kalau kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan, bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Kita sakit kepala sikit, dah penadol dah. Bertahan, tahan. Kenapa? Dengan sakit tadi, gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itu perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak, dan aura aku tak dipandang orang. Maka kepada ayah, maka Nabi pun berdoa lah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran, dari yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
2: Betul-betul.
1: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas dan meluas, saya fikir pendengar Sana FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, ke pintu syurga. Silakan.
3: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru dia cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, ni Arif, malam-malam duduk kerja macam ni sekam mata, orang lain tidur dia dalam kes remote. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan kapet permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawablah di akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu kau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah kita buat apa? Penat kita. Orang lain semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu. Dia dulu fitnah, saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin. Iaitu di sanalah nyaman sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, maksud di dalam ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan, sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena teruk eh. Tapi awak sabar. Ini gambar kita. Nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Kita masuk syurga. Untuk nextnya, kita akan tengok apa yang ada dalam syurga. Kita cuba bawa lah. Walaupun tak setepat, tapi gambarnya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
1: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga, insyaAllah.
2: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
1: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerasku Kuala. Lumpur.
2: Terima kasih doktor.
3: Ya, sama-sama. Sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
2: Betul.
1: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan, ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan, ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanim nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya, boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan, tidak memulakan pemanduan. Okay? Lepas tu, kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni, sebagai penumpang kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu, supaya masing-masing akan rasa terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu, dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan. Minum air kosong secara berkala, ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl, ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi, 185, ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir, ada Ben Ice juga dekat dalam ni, ada Abang Long 333, ada juga ramai yang dah mula, ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya, melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli, katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je. Tak menangis, saya suka, saya suka di sini. Mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni, bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Sili, ada tanyakan mana kakak Unggu. Kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan. Kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamaru Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori, pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng borong hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Okey, lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng borong hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karima Rati juga dengan Jajah 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Ini nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi, jangan risau. Jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahaya lah, dia akan beransur hilang. Jangan risau. Kadang-kadang dekat waktu nak mengundi ni, kita menjalankan tanggungjawab, dia nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dalam ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanif nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan, tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa kawan kita yang betul-betul, ikhlas siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepikan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang dah lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat, kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanif ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Sonar FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan, dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi Hani nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di pemis perniagaan, dan yang paling indah sekali bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraihkan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, melimpah ruah dan penuh keberkatan. Buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Enstek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, Abang Grab kita, Abang GIG, yang

Jasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar, dikurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada Abang Kuria yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita kan. Sebab kalau tak ada Abang Kuria, tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada waktu ketika ini. Ani percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walau apa pun, Ani nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan Marshal kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu, jangan menunggang terlalu rapat. Jangan memotong secara berbahaya. Pastikan apa tu, had kelajuan itu dipatuhi. Jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi keledar tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa, kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati, beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat, dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, kalau bangun pagi ni kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan. Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan. Okey, roti kan, roti. Kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan. Sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Jadi itulah Anim nak kongsikan juga ni, roti berkulat. Macam mana kita nak tahu roti tu nampak berkulat? Dia ada tumpuk kecil. Tumpuk kecil je pun itu boleh dimasukkan dengan kulat sudah merebak. Dia nampak elok. Kalau dia okey je, putih tu nampak elok, masih okey lah kan. Kalau ada titik kecil sikit-sikit tu, mula menunjukkan bintik kecil, itu dah ada kulat dah kan. Lepas tu ada tumpuk kulat, dia boleh merebak jadi kehitaman macam tu lah. Kulat pada roti bukan sekadar apa yang kita nampak di permukaan. Bahagian akan nampak elok, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita kena, kalau apa tu, makan roti tu kadang-kadang kita ada penanda untuk expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat plastik roti tu bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips yang untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asar atau bekas kedap udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja, buang keseluruhan roti tu. Itulah kalau kita rasa, kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habis. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah sama-sama kita ingat mengingati. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng. Buruh

0: Channel FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua, walau di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng burung hantu untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang

Jadi, kenapa dia sanggup lakukan begitu? Mengapa aku tak mampu lupakan? Macam-macam persoalan tu yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan. Kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang, tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas, bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain kan. Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nama Allah pun ingatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'u syahawat, Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia lam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ni maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun. Khalafah. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafah dengan khalafun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafah itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'us salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman, ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Sebab Allah kata, apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, adha'us salah, mensia-siakan salat. Awak mensia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang, kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. Terus zaman itu hebat, kan? Isyak dengan subuh satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar sebagai contoh, guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul berapa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'us salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya, apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'us salah. Lepas bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga, bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear. Dia macamlah tuan-tuan balik rumah tuan-tuan tengah malam, sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah pergi dapur. Pergi dapur buka piyuk nasi. Betul tengok nasi dalam piyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, "Bang, lapar ke bang?" Tuan-tuan, akal yang sihat yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salah itu. Betul dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik dia akan kata, "Bang, nak makan apa bang?" Tu salah tepat. Betul. Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi. Tak mandi lagi. Jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, "Bang, lapar tak lapar bang?" Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul? Ini logik akal. Susunan akal yang baik, dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan bawa kereta, isteri kat sebelah, pusing-pusing jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, "Eh, masa bila pula bangunan ini ada?" Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila. Sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akalnya baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah jelah. Beli tak beli hal yang kedua tuan-tuan. Contoh saya nak sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat, kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini adha'us salah, mesiasakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu, pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti salat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh, salat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia. Asah mana-mana, ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula. Berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'us salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita. Sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita, yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani, kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata, berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskinnya bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupannya berbeza, betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab, musabab, usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Lepas tu hidup ia tak boleh banding, sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha, sebagai contoh. Ada budak pandai tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan sudut akademik ni, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Si ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir, SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A, melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kerusan SPM sedang-sedang sahaja, dia lompat masuk IKM, Kemahiran Malang, contoh. Masuk setahun, dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Ya, dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, berdoa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupan dia untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Lepas tu disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat, khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah, itu maksud khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, lepas tu susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci, khalis. Susu ibu lah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan, baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagai contoh, daging-daging. Lepas tu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna, bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan sebagaimana Nabi kata at-tuhur syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sampailah saya ke penghujung segmen Geng Burung Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam Seremban, Alustar Kedah serta Kanga Perlis, hari ini 2 Ogos 2026 adalah pada jam 6.01 minit pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam, mengimarahkan masjid terdekat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun anak desa memetik kelapa singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nida Ul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul Aliyyil Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni, lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nida Ul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nida Ul Islam, #penyaranjakim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plesa FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Ahad 2 Ogos 2026, 18 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saroji Fakri, serta rakan-rakan saya yang tugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.01 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.13 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.27 tengah hari. Asar 4.47 minit petang. Maghrib 7.38 minit malam. Setiap isya 8.51 minit malam. Terus dan dengarkan Radio Malaysia Plesa FM serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astaghfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Malaysia FM 102.9 MHz. Serasi dengan ku. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni, hari Ahad, 2 Ogos 2026, 18 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar anda semua? Ujung-ujung minggu yang mesra ni, alhamdulillah. Macam biasa di Konti, jom dekat sini geng teman anda, bersama dengan rakan Belong Jurutera, teman saya lah. Hari ini bersama dengan Ai Fakri dan juga Saroji di Kompleks Wiran Tangguh Set Putera lah. Kawan-kawan saya yang lain bertugas di Parampau. Hai geng-geng kat sana, siapa yang bertugas pagi ni? Moga dipermudahkan segala urusan anda. Semualah yang mendengarkan Pelis FM, tak kira di mana juga anda berada. Frekuensinya 102.9 MHz. Secara online anda boleh ikuti, boleh dengarkan jugalah 34 stesen, macam-macam ada kat sana. Pastinya di RTM Klik lah. Itu dia cara-cara dia. Alright, kita bangun awal hari ini. Kita ucapkan segi-segi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan untuk seluruh kaum keluarga kita, kawan-kawan kita lah, di sekeliling kita, ibu bapa kita, insyaAllah. Doakan kesejahteraan mereka, kesihatan mereka, insyaAllah. Moga dipermudahkan segala urusan anda, rezeki itu ada, insyaAllah. Kita bangun awal, kita cari rezeki awal, segalanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, terus setia Pelis FM, serasi dengan ku ya. We'll be right back.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Marwah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat

Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara. Saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultimate Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
4: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
6: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
8: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
9: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
10: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

7.25 minit pagi, Plis FM, serasi dengan ku. Okey, kawan-kawan yang baru je bersama dengan saya pagi ni, hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah, dah hari Ahad dah. Dah 2 Ogos 2026, geng. Dah masuk bulan Ogos dah kita. Itu dia, masa begitu cepat berlalu, Sebabnya kita berusia ni berasa cepat pula masa. Kan? Dia tengok, 2 Ogos dah tu. Itu dia, masa baru je masuk tahun dah 2026 ni, dah sampai ke bulan Ogos lah. Itu dia, geng. Betapa cepatnya masa. Okay, geng. Kejap lagi. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Bi Akbar pagi ni. Anda lelek kat rumah hari-hari Minggu bersama dengan keluarga yang tersayang tu. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda lah apa yang dimuatkan dalam Bi Akbar pagi ni. Saya baca secara online. Akbar-akbar harian. Tajuk-tajuk akbar je. Nanti anda boleh baca lah secara lanjutnya. Menerusi akbar-akbar harian yang cek bacakan sat lagi lah. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dulu dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca lah sekitar negeri Perlis hari ini. Kalau tengok dekat map Malaysia, laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, semalam sepatutnya pagi petang malam hujan kan. Tapi itulah dia disebutkan sebagai ramalan kan. Kalau tengok hari ini 2 Ogos 2026, pagi ni tiada hujan lah pagi ni cuaca baik, tiada hujan. Petang ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pedalaman. Malam pun hujan di beberapa tempat lah kawasan pedalaman. So minimum 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca untuk negeri Perlis hari ni lah. Pagi ni clear, petang hujan, malam hujan. So minimum 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca yang dimuatkan lah menerusi map Malaysia. Kalau anda nak mudah kan, anda download My Cuaca, geng. Percuma sahaja, boleh ketahuilah keadaan perubahan cuaca. Al-maklum lah cuaca lah ni, dia berubah-ubah kan, tak tentu. Sama juga macam kita lah, kita pun disebabkan cuaca berubah ni, kita pun berubah sama. Itu dia cara-cara dia. Okey, saya lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Bi Akbar. Tunggu tau, Plis FM, serasi dengan ku ya.

Secupak dua cupak ini Dato' Jamal Abdillah Gang. 7.31 minit pagi. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Nabi Akbar pagi ni lah . Rata-ratanya berkenaan dengan Negeri Sembilan lah . Ini Zaid persembah 3 nama calon MB Negeri Sembilan kepada Tuanku Muhriz. Okey, di Seremban ya, 3 nama calon Menteri Besar Negeri Sembilan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Ini oleh Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi ketika menghadap baginda di Istana Negeri Sembilan ini malam semalam lah . Ahmad Zaid berkata ketiga-tiga nama calon Menteri Besar itu akan diputuskan sebelum diperkenankan Tuanku. Saya telah mengemukakan 3 nama kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan saya serahkan 3 nama itu atas budi bicara Tuanku lah untuk perkenan dan hak mutlak Tuanku untuk memilih seorang daripada nama-nama yang dikemukakan itu sebagai calon yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu. Alhamdulillah, semua calon BN katanya, ini telah pun dimuatkan. Ahmad Zahid berkata beliau dititah menghadap Tuanku malam semalam lah selepas BN dan Perikatan Nasional PN secara rasmi memenangi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Saya dititahkan untuk menghadap malam ini katanya. Terdahulu Ahmad Zahid bersama dengan pemimpin BN dan PN dilihat memasuki perkarangan istana pada kira-kira jam 10 malam untuk menghadap Tuanku Muhriz. Ini bagi mempersembahkan kemenangan BN dan PN pada pilihan raya negeri Negeri Sembilan lah, ke-16 serta nama calon Menteri Besar untuk membentuk kerajaan negeri. Ini dimuatkan dalam berita harian, anda boleh baca . Dalam Metro, saya nak kongsikan Kerajaan Persekutuan akan beri dukungan kerjasama kepada Kerajaan Baharu Negeri Sembilan. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan dukungan dan kerjasamalah kepada Kerajaan Negeri Sembilan yang baharu demi kesejahteraan serta kemakmuran negeri dan rakyat keseluruhannya. Dalam hantaran di Facebook, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, terus mengucapkan tahniahlah kepada Barisan Nasional BN atas mandat diberikan rakyat Negeri Sembilan pada pilihan raya negeri PRN ke-16 penghargaan itu juga kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan yang telah memberikan kepercayaan kepada PH dan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar selama 8 tahun. Alhamdulillah, sepanjang tempoh tersebut PH telah meninggalkan legasi pentadbiran yang cemerlang berteraskan tata kelola yang baik, kestabilan serta pembangunan yang memanfaatkan rakyat katanya lah. Anwar juga berharap legasi tersebut terus diperkukuh demi kemajuan Negeri Sembilan. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Boleh baca juga. Dan juga saya nak kongsikan berkenaan dengan berita ni, geng. Ni RXZ members 8.0 pelajar universiti maut dalam perjalanan pulang. Didungan seorang pelajar universiti swasta maut selepas motosikal yang ditunggang dia terbabas di kilometer 354 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 dekat sinilah semalam . Ketua Polis Daerah Dungan Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat berkata Muhammad Bakhtiar Mazlan 22 tahun dari Parit Raja Batu Pahat Johor disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala, dan beliau berkata menerima panggilan daripada orang awam berhubung kemalangan ini membabitkan motosikal jenis Honda Vario itu kira-kira 3 petang. Siasatan awal mendapati mangsa dalam perjalanan dari Gong Badak, Kuala Nerus menuju ke Kuala Lumpur selepas menghadiri program RXZ Members 8.0 lah. Setibanya di lokasi, motosikal ditunggangi mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke kiri jalan. Hati-hatilah geng . Ketika anda menunggang motosikal, memandu, bila kita pegang steering je, bila kita naik je di atas motosikal kita tu, kan kita kena ingatlah motosikal yang bawa kita, kereta yang bawa kita, geng. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Tunggu tau.

Okey, kita nak keluar negara, berita luar negara. Dalam berita harian lah berkenaan dengan China lakukan rondaan udara laut di sekitar Beting, dipertikaikan di Laut China Selatan. Ini di Beijing, tentera China mengadakan rondaan tempur bersama membabitkan aset udara dan laut di sekitar Beting Scarborough Rock. Ini yang jadi pengkalan di Laut China Selatan. Menurut kenyataan pemerintah Medan Selatan, tentera pembebasan rakyat PLA, latihan itu dijalankan di ruang udara dan perairan wilayah sekitar Beting berkenaan yang dikenali Beijing sebagai Huangyan Dao. Tentera China menyifatkan latihan itu sebagai tindak balas yang perlu ini terhadap tindakan negara tertentulah yang didakwa menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau, namun tidak dinamakan mana-mana negara. Beting Scarborough ni turut dituntut Filipina yang merujuk kawasan itu sebagai baju di Masinloc. Kedutaan Filipina di Beijing belum memberikan maklum balas terhadap permintaan komen mengenai latihan ketenteraan China itu. Dan menurut tentera China, latihan berkenaan bertujuan menguji serta meningkatkan tahap kesiapsiagaan tempur. Ini angkatan tenteranya bagi mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim negara lah. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian . Amerika Syarikat gesa rakyat pertimbang tinggalkan Asia Barat susulan ketegangan memuncak. Ini di Istanbul, Amerika Syarikat pada Sabtu menggesa rakyatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan Asia Barat sekiranya ketegangan dan juga pertempuran di rantau itu terus memuncak. Nasihat itu disampaikan menerusi amaran keselamatan yang dikeluarkan kedutaan Amerika Syarikat di Jordan dan Iraq serta konsulat jeneral Amerika Syarikat di Erbil utara Iraq. Rakyat Amerika yang kini berada di Asia Barat perlu berwaspada, meningkatkan tahap kewaspadaan serta bersedia menghadapi pembatalan penerbangan, penutupan ruang udara secara berkala, kemungkinan gangguan perjalanan. Mereka turut menasihati rakyat Amerika di luar Asia Barat supaya menimbang semula secara serius perjalanan ke rantau itu dan melalui rantau berkenaan. Okey, ini dibuatkan dalam akhbar Metro. Satu lagi berita luar negara berkenaan dengan lelaki hampir maut dipatuk kepala ular sudah terputus. Ini di Beijing, seorang lelaki warga emas nyaris menemui ajal selepas dipatuk seekor ular tedung walaupun kepala reptilia itu telah terpisah dari badan kira-kira 5 minit sebelum kejadian. Ketika insiden yang berlaku pada Mei lalu, Zhang, 72 tahun, dilaporkan sedang memancing di kawasan tebing sungai terpencil tanpa menyedari dia telah memasuki habitat ular berbisa tersebut. Dia menggunakan penyedut kecil yang dibawanya untuk memukul ular berkenaan ketika ia cuba menyerang sehingga kepalanya terputus. Jadi Zhang cuba mengangkat kepala reptilia itu, namun ia mematuk tangannya secara tiba-tiba. Kepala ular yang terputus itu dipercayai masih mempunyai tindak balas saraf refleks semula jadi sehingga taring berbisanya berjaya menembusi tangan dia, geng. Zhang beritahu patukan itu terasa seperti terkena renjatan elektrik dan ia terus menggigitnya selama beberapa minit. Hati-hati. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Boleh baca kat sana 7.49 geng, Police FM.

Okey, Lukman Podolski, Bahaya. Geng, 7.52 minit pagi. Sikitlah berita suka deh di Jojo. Tagih pertarungan ulangan. Semalam saya kongsikan dengan anda kan. Ini sensasi lah eh. Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar mencabar semula Ramadan on Dash untuk bertarung ulangan selepas pertemuan mereka di One Championship The Inner Circle 24 mengundang perhatian terhadap aspek penguasaan peraturan dalam gelanggang. Johan atau Jojo berkata insiden pelindung gigi Ramadan yang terkeluar beberapa kali sepanjang pertarungan wajar diberi perhatian oleh pihak penganjur. Ini bagi memastikan setiap aksi berlangsung secara lebih adil, profesional. Bagaimanapun, petarung berusia 19 tahun itu menegaskan beliau tidak menyalahkan Ramadan atas kekalahan menerusi keputusan split decision. Sebaliknya menghormatilah keputusan pertarungan, menganggap pengalaman itu sebagai ruang untuk memperbaiki kelemahan. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Boleh baca. New Joe dikejarkan ke hospital selepas kemalangan di final scratch. Ini di Glasgow, pelumba berbasikal trek negara. Lau New Joe terpaksa dikejarkan keluar menggunakan pengusung oleh pasukan perubatan selepas terbabit dalam kemalangan ketika saingan akhir acara scratch 10 km. Lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal pagi tadi, New Joe gagal menamatkan perlumbaan berlangsung di velodrome Sir Chris Hoy, direkodkan sebagai did not finish lah. DNF gagal menamatkan perlumbaan dalam keputusan rasmi. Kemalangan itu berlaku sejurus sebelum pelumba memasuki pusingan terakhir lah ketika kelompok pelumba mula memecut menuju ke garisan penamat. Akibat insiden itu, New Joe dilihat tidak sedarkan diri ketika di atas track. Ini boleh baca juga dalam metro. Pingat ini untuk seluruh rakyat Malaysia, Amir Daniel. Okey, mungkin selepas ini saya boleh berehat selama seminggu dan meluangkan masa bersama keluarga. Ini reaksi Amir Daniel Abdul Majid selepas segala pengorbanannya dari segi masa, rutin kehidupan sebagai pelajar akhirnya terbalas apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara judo sepanjang sejarah penyertaan negara di Sukan Commonwealth. Tahniah kita ucapkan Kejayaan menjuarai kategori bawah 81 kilogram pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 amat bermakna buat atlet berusia 21 tahun itulah. Selama ini terpaksa membahagikan masa antara latihan dan juga pengajian dan keluarga. Anak jati Pulau Pinang itu berkata jadual hariannya yang padat menyebabkan masa bersama insan tersayang amat terhad. Malah beliau jarang berpeluang meluangkan masa bersama berbual dengan ibunya, katanya. Pingat ini untuk seluruh rakyat Malaysia, pingat emas pertama judo Malaysia di Sukan Commonwealth, dan saya boleh katakan pingat ini sangat tinggi nilainya. Segala pengorbanan, darah, keringat, air mata yang dicurahkan akhirnya membuahkan kejayaan terbaik. Okey, tak ada yang kita ucapkan. Hampir ke pukul 8 pagi. 8 pagi macam biasa kan, berita Plays FM akan ke udara. Tunggu tahu.